pagi, yang sedang beraktivitas ataupun yang sedang santai-santai di magang pertama kita di hari ini. Hari ini Rekan Jati bertepatan dengan tanggal 25 Mei 2026, bertepatan juga dengan hari Senin. Mungkin yang harus bekerja juga, padahal kita udah megang pertama nih ya, biasanya udah diliburkan gitu. Tapi yang masih harus bekerja tetap semangat untuk bekerja dan menjalani hari di pagi hari ini. Selalu bersyukur atas apa yang kita kerjakan, mana tahu itu yang terbaik untuk kita di hari ini. Konsen terus di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jati FM.
1: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: Inilah 103.6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati bersama Tatia di pagi hari ini. Selamat pagi Rekan Jati semua, apa kabarnya di pagi hari ini? Semoga Rekan Jati dan Tatia di sini ya, kita dipenuhi dengan harapan-harapan yang baik dan doa-doa yang baik yang kita doakan setiap paginya. Jadi pagi hari ini juga Tati bakalan nemenin Rekan Jati diawali dari lintas daerah. Dilaporkan dari Biren sebanyak 10 siswa SMA dan juga SMK Rekan Jati akan mewakili Kabupaten Biren pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Provinsi Aceh 2026 dalam waktu dekat. Di mana Rekan Jati mereka merupakan para juara pertama dari masing-masing cabang lomba pada O2SN tingkat Kabupaten Biren yang berlangsung selama 2 hari yaitu Sabtu dan Minggu. Ketua Panitia yang juga Kepala Seksi Manajemen Guru dan Tenaga Kependidikan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Biren Zulfikri SAGMM di mana mengatakan 10 siswa tersebut akan menjadi wakil Biren di tingkat provinsi.

103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh, Rakyat Jati. Kita beralih ke berita selanjutnya. Laporkan dari Banda Aceh, petugas Polsek Kota Alam Polresta Banda Aceh menertibkan sejumlah becak mesin yang kedapatan beroperasi tanpa dilengkapi lampu penerangan di sejumlah ruas jalan wilayah hukum setempat. Di mana Rakyat Jati, penertiban dilakukan sebagai upaya meningkatkan keselamatan berlalu lintas, khususnya pada malam hari. Dalam penertiban tersebut juga Rakyat Jati, beberapa pengemudi becak mesin diberikan teguran karena kendaraan yang digunakan dinilai membahayakan pengguna jalan lain. Selain tidak memiliki lampu utama, Rakyat Jati sebagian becak mesin juga ditemukan menggunakan perlengkapan yang tidak sesuai standar keselamatan. Di mana Rakyat Jati, Kapolresta Banda Aceh mengatakan operasi penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan ketertiban dan juga keamanan di jalan raya. Kendaraan tanpa lampu penerangan sangat beresiko menyebabkan kecelakaan, terutama Rakyat Jati di jalur minim pencahayaan. Selain itu juga, petugas juga memberikan edukasi kepada para pengemudi mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga kelayakan kendaraan sebelum digunakan beroperasi. .6 JTFM, The Heart of Banda Aceh, Rakyat Jati. Masih bersama Tati ya di pagi hari ini ya. Kita masih laporkan dari Banda Aceh. Wakil Ketua Komisi 2 DPRK Banda Aceh, Teku Iqbal Johan SE, menilai tingginya tingkat keterisian Rusunawa Kedah menunjukkan kebutuhan hunian vertikal di Kota Banda Aceh semakin nyata. Kondisi tersebut, Rakyat Jati, harus dibaca sebagai sinyal meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap hunian di tengah pertumbuhan kota dan juga bertambahnya jumlah penduduk. Pemerintah Kota Banda Aceh sudah saatnya, Rakyat Jati, menyusun roadmap pengembangan Rusunawa, termasuk opsi pembangunan blok baru, optimalisasi lahan yang tersedia hingga model pembiayaan secara bertahap. Rakyat Jati, di mana pengembangan Rusunawa tidak hanya dipandang sebagai belanja daerah, tetapi juga investasi aset kota yang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi sekaligus. Jika dikelola dengan baik, Rakyat Jati, Rusunawa juga menghasilkan pendapatan sewa yang akan menjadi PAD, karena di mana logikanya bukan keluar uang ya, tapi merupakan investasi aset di kota.

103,6 JTI FM, The Heart of Bandai Aceh, Rekhen JTI. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Masih bersama Tatia di sini ya, menemani Rekhen JTI yang beraktivitas di pagi hari ini ataupun yang lagi santai-santai. By the way, Tatia mau ngingatin nih Rekhen JTI, di mana besok ada puasa Arafah ya di 9 Zulhijjah. Di mana kita tahu ya Rekhen JTI di mana puasa Arafah sendiri ya memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar, yaitu dapat menghapus dosa selama 2 tahun Rekhen JTI. Maksudnya itu setahun yang lalu dan setahun yang akan datang bagi yang menjalankannya pastinya. Jadi Rekhen JTI bisa banget besok cuma sehari doang ya, tapi kita bisa menghapus dosa kita yang lalu 1 tahun dan yang kedepan 1 tahun. Jadi yuk sama-sama besok kita melaksanakan puasa Arafah. Konsen terus di 103,6 JTI FM, The Heart of Bandai Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Terus 3,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati masih di zona sarapan pagi. Apa kabarnya Rekan Jati di pagi hari ini yang mungkin baru saja bergabung ya di 103,6 Jati FM ataupun yang udah konsen dari tadi. Sehat selalu dan bahagia selalu ya ditemani dengan hal baik di pagi hari ini. Dimana di hari Senin ya, semoga kita semangat juga untuk melalui hari karena kemarin kita udah nge-refresh kembali ya diri sendiri. Ya Rekan Jati, dimana di pagi hari ini mungkin kita yang harus bekerja ataupun mau gak mau harus bekerja, tetap semangat Rekan Jati, karena apapun yang kita lakukan di pagi hari ataupun yang kita kerjakan itu merupakan takdir terbaik untuk diri kita. Tetap semangat untuk melalui hari dan penuh syukur atas apapun yang kita jalani. Rekan Jati di pagi hari ini juga tentunya masih menemani Rekan Jati di lintas daerah, dilaporkan dari Janto. Bupati Aceh Besar Haji Muharram Idris meninjau langsung kondisi irigasi sebagai bentuk respon pemerintah terhadap persoalan genangan air yang kerap mengganggu area persawahan masyarakat saat curah hujan tinggi di Kampung Tanjung, Kecamatan Lohnya, Aceh Besar. Dan juga Rekan Jati dalam kunjungan tersebut, di mana Syekh Muharram menegaskan komitmen pemerintah, di mana pemerintah Aceh Besar untuk segera melakukan normalisasi saluran irigasi dan seluruh pembuang di kawasan tersebut guna menormalkan kembali aliran air di areal persawahan warga. Rekan Jati, keberadaan saluran irigasi dan pembuang yang berfungsi optimal sangat penting untuk mendukung produktivitas pertanian masyarakat, khususnya di Kecamatan Lohnya yang memiliki hamparan sawah cukup luas.

Rekan Jati, di mana keberadaan saluran irigasi dan pembuang yang berfungsi optimal sangat penting untuk mendukung produktivitas pertanian masyarakat, khususnya di Kecamatan Lo'nga yang memiliki hamparan sawah cukup luas. Ini dia Rekan Jati ya, di mana pemerintah Kabupaten Aceh Besar di mana mendapat anggaran dari Presiden untuk penanggulangan bencana hidrometeorologi beberapa waktu lalu. Insya Allah di mana akan dipergunakan untuk normalisasi saluran pembuang yang melintas beberapa kampung di Kecamatan Lo'nga. Normalisasi tersebut menjadi prioritas karena kondisi saluran saat ini Rekan Jati sudah dipenuhi semak-semak dan sedimentasi sehingga tidak mampu menampung debit air secara maksimal ketika hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Terus 3,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, di mana Rekan Jati masih dilaporkan dari Banda Aceh dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Suarma Community turut hadir melalui kegiatan Mani Kreatif yang dilaksanakan pada 22 Mei di tahun 2026 di hari kemarin ya, di mana Rekan Jati Suarma Community

City, di mana di Social Green Village Bandar Aceh kegiatan tersebut mengusung tema Satu Ide Satu Peluang sebagai upaya menanamkan pemahaman dasar mengenai pengelolaan keuangan kepada anak-anak sejak dini. Sebanyak 23 anak-anak Rekan Jati diajak untuk memahami pentingnya untuk mengatur keuangan serta mengenal konsep kewirausahaan dan juga pemasaran yang dikemas dengan interaktif, sehingga anak-anak Rekan Jati antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan yang menghadirkannya adanya booth interaktif yang berisi gambar berbagai jenis barang tertentu melalui aktivitas tersebut. Anak-anak juga diminta untuk memilih apakah barang tersebut termasuk kebutuhan atau keinginan. Melalui kegiatan Swarma Community, Rekan Jati diharapkan dapat memberikan pengalaman yang positif bagi anak-anak untuk lebih memahami pengelolaan keuangan sejak dini yang dapat bermanfaat di masa yang akan mendatang. ...103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati, dilaporkan dari Banda Aceh. Sucina Mava MT, siswi asal kota Subulus Salam, berhasil mencatat prestasi membanggakan dengan lulus MAKON, Sekolah Menengah Atas Keolahragaan Negeri Banda Aceh, di mana jalur non-boarding di tahun ajaran 2026-2027. Menjadi salah satunya atlet menembak putri dari Subulus Salam yang diterima di sekolah olahraga tersebut.

Rekan Jati di Masu Cina yang diakrab disapa Safa lahir di Subuh Salam pada 16 Januari 2010. Rekan Jati merupakan anak ketiga dari pasangan Hermansyah Putra dan Ayu Sri Wahyuni. Dimana sejak SMP juga, Safa sudah menunjukkan minat besar terhadap olahraga menembak. Ketertarikannya berawal dari kebiasaan menonton video latihan menembak di YouTube yang kemudian mendorongnya untuk serius menekuni cabang olahraga tersebut. Selain menembak, Rekan Jati, Safa juga gemar berolahraga jogging dan bela diri di Tapak Suci. Alumni SMP Muhammadiyah 10 Salam tersebut berasal dari Kecamatan Simpang Kiri, di mana Safa mengaku sangat senang bisa berlatih di lapangan tembak Perbakin Rindom Iskandar Muda karena fasilitas yang tersedia lengkap dan mendukung pengembangan keterampilan atlet muda.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Bersama Tatia di pagi hari ini, Rekan Jati tetap semangat menjalani hari dan juga selalu lakukan hal-hal yang buat Anda bahagia untuk menjalaninya. Walaupun mungkin terasa berat awalnya, Rekan Jati bisa dong ya kita lebih nerima gitu ya, dan juga menjalankannya lahir dan batin, jadi kayak lebih tenang aja di saat kita ngelakuin sesuatu. Ya Rekan Jati, pagi hari ini juga mungkin yang sedang menyiapkan sarapan, ya semoga bahagia dalam menyediakan sarapannya dan juga ditemani dengan orang-orang tersayang. Yang sedang berbelanja menuju ke pasar di pagi hari ini Rekan Jati, apalagi di hari megang ya, pasti pasar rame benar tuh ya. Yang pastinya kita harus sabar dan juga walaupun cuaca pasti sangat mendukung karena panas banget, karena Tatia juga menuju ke studio aja tadi masih pagi banget tapi udah terasa panas gitu. Pastinya yang lagi di pasar tetap semangat walaupun mungkin berdesak-desakan, ya dibawa senang aja hatinya dan senyum ya. Kalau bisa senyumin tuh orang kiri kanannya biar terasa enjoy gitu ya. Dan juga Rekan Jati tetap semangat menjalani hari di hari ini. Konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan JT masih di zona sarapan pagi di pagi hari ini bersama Tati yang menemani rekan JT yang beraktivitas. Selamat pagi rekan JT semua yang beraktivitas pagi hari ini ataupun yang sedang ngantri minyak ya di pagi hari ini. Semangat untuk ngantri minyaknya, karena tadi dalam perjalanan ke sini Tati melihat ya di SPBU di Batoh itu sepanjang jalan itu emang mobil-mobil truk dan juga high-end mobil A300 gitu ya sedang ngantri minyak. Mungkin untuk para yang mau full cam ya bersabar ya, karena mereka juga sedang berjuang untuk mengisi bensinnya. Ya rekan Jati ya, selamat pagi. Semoga rekan Jati semua ya semangat dan juga sehat, dan hati kita dipenuhi hal-hal baik di pagi hari ini, terasa lebih enjoy untuk mulai aktivitas yang sebenarnya mungkin berat, dan juga yang mungkin yang udah semangat aja dari subuh tadi rekan Jati untuk bekerja, atau mungkin yang maksudnya bekerja untuk buka toko gitu misalnya ya, atau ke pasar untuk belanja, untuk makan-makan keluarga karena udah megang nih, atau di jalan yang sedang menikmati jalan paginya atau olahraga santai di pagi hari. Apapun terasa nikmat rekan Jati ya, apapun yang kita pilih untuk memulai hari, selagi itu kita merasa bersyukur dan bahagia, pastinya kita nikmat banget untuk jalaninnya.

Ya, Rekan Jati di pagi hari ini juga Tatia masih menemani Rekan Jati di lintas daerah, di mana Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualim menegaskan bahwa revisi Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh atau UUPA bertujuan untuk mencegah potensi konflik tanah rencong di masa depan. Di mana Rekan Jati, menurut Mualim, revisi Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tersebut merupakan kewenangan pemerintah Aceh sebagaimana yang tertuang dalam MoU Helsinki. Rekan Jati, Mualim mengatakan ya kalau tidak diberikan, di mana nantinya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Revisi UUPA tersebut untuk menghindari potensi konflik Aceh di masa depan. Diskusi tersebut juga dilaksanakan sehari menjelang rapat dengar pendapat ya balik DPR RI dan juga DPRA di ruang rapat balik DPR RI. Dalam rapat tersebut, Rekan Jati, Mualim juga meminta tim pembahas UUPA untuk sama-sama fokus pada keberlanjutan dana otonomi khusus Aceh yang berakhir pada 2027 mendatang.

103,6 Jati FM, The Heart of Blendece, Rekan Jati, kita beralih ke Sukamakmu. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menggelar evaluasi kinerja dari uji kompetensi bagi pejabat pimpinan tinggi. Pertama terhadap sejumlah pejabat eselon 2. Rekan Jati, di mana Fkin dan uji kom bagi Kadis Lingkup Pemerintah Kabupaten Nagan berlangsung di Aula Magister Manajemen Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Bupati Nagan Raya Dr. TR Kemangan SHMH mengatakan tujuan dilaksanakan evaluasi kinerja dan juga uji kompetensi tersebut sebagai upaya memperkuat tata kelola birokrasi yang profesional, adaptif, dan juga berorientasi pada peningkatan kinerja pemerintahan. Rekan Jati, di mana evaluasi kinerja dan uji kompetensi ya merupakan langkah strategis untuk memastikan kualitas dan juga profesionalitas aparatur pemerintah dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah. Menurut TRK sendiri, birokrasi memiliki peran penting dalam membantu pimpinan daerah. Dalam hal ini, Rekan Jati, bupati dan wakil bupati untuk merealisasikan visi dan juga misi pembangunan yang telah disampaikan kepada masyarakat. Di mana Rekan Jati, karena itulah ya, fungsi utama birokrasi atau pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah adalah membantu pimpinan daerah dalam merealisasikan visi dan misi pembangunan. Dibutuhkan aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi, kualifikasi, serta arah kerja yang selaras dengan tujuan pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat. Rekan Jati, masih dilaporkan dari Sukamakmu, PLN mengungkapkan bahwa pasokan arus listrik untuk wilayah Nagan Raya sudah kembali normal pada minggu kemarin. Listrik sempat padam sejak Jumat sore sehingga dikeluhkan masyarakat Nagan Raya. Listrik mengalami gangguan massal di 5 provinsi di Sumatera hingga ke Aceh, Rekan Jati. Manajer PLN WLP Jeram Nagan Raya, Samsul Rizal, mengatakan listrik sudah kembali normal, di mana diakui bahwa kini sudah tidak ada lagi pemadaman dan suplai arus ke pelanggan sudah normal. Di mana Rekan Jati padamnya listrik Nagan Raya, beberapa masyarakat Nagan Raya juga sempat mengeluh listrik yang padam sangat lama. Apalagi mereka yang punya usaha sangat terganggu sebab listrik sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat saat ini. Harapannya Rekan Jati, harapan masyarakat saat ini jangan lagi ada pemadaman. Jati FM, The Heart of Blendece, Rekan Jati yang mungkin lagi dengerin Tatia di pagi hari ini di zona sarapan pagi, yang sedang menikmati kopi ataupun yang sedang menikmati teh atau segelas susu di pagi hari ini. Semoga Rekan Jati semua tenang dan merasa bahagia. Pagi hari memang selalu punya cerita tersendiri. Ada yang bangun dengan semangat baru, ada juga Rekan Jati ya mungkin yang masih mengumpulkan mood setelah alarm berbunyi berkali-kali pagi tadi. Padahal mamanya udah bangunin berkali-kali tapi rasanya kayak, aduh gak usah aja boleh gak sih gitu misalnya ya. Ataupun yang udah dibangunin untuk menjalankan aktivitas lainnya di pagi hari, padahal semalam udah suruh bangunin tapi malas banget di pagi hari untuk bangun. Apapun suasananya Rekan Jati, semoga hari ini jadi hari yang ringan untuk kita dijalani ya, dan juga banyak kabar baik untuk menghampiri kita di pagi hari ini. Konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Blendece.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Bandaraya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.
4: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih bersama Tati ya di pagi hari ini ya, menemani Rekan Jati yang sedang beraktivitas ataupun Rekan Jati yang sedang santai-santai di pagi hari ini. Gak kerasa banget kita udah mau Hamin 2 aja ya, mau Lebaran Idul Adha. Semoga semangatnya tetap sama seperti hari-hari sebelumnya Rekan Jati. Dimana pagi adalah kesempatan baru memang untuk kita Rekan Jati. Setiap hari, setiap pagi gitu ya, adalah kesempatan baru untuk kita mengawali hari. Mungkin kemarin kita terasa melelahkan, ada pekerjaan yang belum sempat selesai ya, ada rencana yang tertunda padahal udah di prepare sebaik mungkin. Ada juga hati yang sempat kecewa atas keinginan yang tidak terwujudkan. Tapi pagi hari ini Rekan Jati ya, yuk kita mulai semangat lagi. Kita mulai semangat itu dengan hal-hal yang membawa kita menjadi bahagia. Karena Rekan Jati, kadang yang kita butuhkan di pagi hari itu hal-hal sederhana banget yang kita pun gak terpikirkan akan hal itu gitu. Bukan hidup yang terasa langsung sempurna, tapi hati yang tenang dan pikiran yang siap melangkah untuk melalui hari yang penuh dengan semangat. ...103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati Tetia juga masih menemani Rekan Jati di lintas daerah. Komunitas Dua Digit Academy menggelar pelatihan talenta global pada Sabtu di 23 Mei 2026 pukul 10-11.30 waktu Indonesia Barat di ruang BPSDM Aceh, Banda Aceh. Di mana pada sesi keempat tersebut, Rekan Jati, peserta mendapatkan materi bertema Business English and Global Communication yang disampaikan oleh Panji Pribadi, di mana selaku Team Leader Operation Concentric di Kuala Lumpur, Malaysia. Ya Rekan Jati, di mana harapannya dengan adanya pelatihan tersebut dapat membuat anak muda Aceh bekerja di perusahaan global. Sementara itu juga Rekan Jati, Kepala BPSDM Aceh Martunis menyambut baik kegiatan tersebut. Ditegaskan bahwa BPSDM Aceh memiliki semangat yang sama dalam mengembangkan potensi generasi muda Aceh agar mampu bersaing di tingkat internasional. BPSDM Aceh dalam kegiatan tersebut juga memfasilitasi ruangan belajar Rekan Jati. Di mana dalam sesi pemaparan materi juga, Panji Pribadi menyampaikan pentingnya membangun koneksi internasional sebagai langkah awal untuk bekerja di luar negeri. Ditekankan pentingnya kemampuan bahasa Inggris juga Rekan Jati ya, dan lingkungan yang suportif dalam mendukung pengembangan karir global.

103,6 Jati FM, The Heart of Bandi Aceh. Rekan Jati, kita beralih ke berita selanjutnya. Dilaporkan dari Melabu, persediaan hewan kurban di Kabupaten Aceh Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 2026 Masehi, Rekan Jati, diperkirakan mencapai 6.540 ekor. Jumlah tersebut terdiri dari sapi, kerbau, kambing, dan domba yang dipastikan dalam kondisi sehat serta layak untuk kurban maupun konsumsi masyarakat. Kepala Bidang Peternakan Rekan Jati dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat, Saiful Lizal ya, di mana mengatakan stok hewan kurban tahun ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Aceh Barat. Di mana Rekan Jati, komposisi persediaan hewan kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 6.540 ekor. Dirincikan dari total jumlah tersebut, Rekan Jati, ternak kambing menjadi yang paling banyak ketersediaan, yakni mencapai 3.004 ekor.

Rekan Jati, di mana struktur stok hewan kurban tahun ini relatif kuat pada jenis kambing dan kerbau yang menjadi pilihan utama masyarakat di sejumlah wilayah pedesaan. Karena itu, Rekan Jati, kebutuhan masyarakat terhadap hewan kurban jenis sapi biasanya cukup tinggi setiap tahun, terutama untuk kurban bersama di masjid maupun manasa. Jati FM, The Heart of Banda Aceh, bersama Tatia ya. Setelah ini Rekan Jati konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati di Zona Sarapan Pagi. Bersama Tatia di pagi hari ini, Rekan Jati ya, kita beraktivitas seperti biasa. Padahal udah megang gitu ya, tapi pasti waktu pulang kita terasa senang banget karena pastinya udah ada daging megang yang udah bisa kita nikmati. Ya Rekan Jati yang mungkin lagi dengerin radio Jati ya, dimanapun Anda berada, semangat terus. Dan mungkin dari dalam masa perantauan tidak bisa pulang kampung mungkin ya, karena ada sesuatu hal atau yang ada hal yang tidak bisa dielakkan untuk welcome, ya tetap semangat Rekan Jati. Dan juga Rekan Jati semua, di pagi hari ini Tatia juga masih menemani Rekan Jati di lintas daerah. Melaporkan dari Sukamakmu, di mana pemerintah Kabupaten Nagan Raya Rekan Jati melaksanakan evaluasi kinerja dan juga uji kompetensi bagi pejabat eselon 2 atau pejabat pimpinan tinggi pratama alias jabatan setingkat kepala dinas. Kegiatan tersebut Rekan Jati di mana berlangsung di Aula Magister Manajemen Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Bupati Nagan Raya Dr. TR Kemangan SH menegaskan bahwa evaluasi tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola birokrasi yang profesional, adaptif, dan juga berorientasi pada peningkatan kinerja pemerintahan. Rekan Jati, di mana birokrasi memiliki peran vital dalam membantu pimpinan daerah merealisasikan visi dan misi pembangunan. Karena itu Rekan Jati dibutuhkan aparatur yang memiliki kompetensi, kualifikasi, serta arah kerja yang selaras dengan tujuan pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat. Dan juga Rekan Jati, kegiatan tersebut dapat melahirkan birokrasi yang lebih profesional, responsif, dan juga mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Jati FM, Rekan Jati, kita masih di lintas daerah dilaporkan dari Kuala Simpang. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Aceh Tamiang dilanda keresahan, di mana lantaran Rekan Jati dihantui penyitaan aset oleh perbankan. Ketakutan tersebut Rekan Jati yang dirasakan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Aceh Tamiang yang disebabkan kredit macet akibat ambruknya unit usaha pasca banjir bandang akhir November 2025 lalu. Di mana Rekan Jati salah seorang ya pemilik UMKM, Fitriana, di mana pemilik toko fotokopi di Karang Baru Aceh Tamiang mengungkapkan usahanya lumpuh total karena kerusakan asetnya belum teratasi sedikit pun. Dan kerusakan tersebut Rekan Jati menyebabkan roda bisnisnya tidak berputar. Kekhawatiran yang dirasakan oleh pelaku UMKM bagaimana tentang KUR, yaitu kredit usaha rakyat, relaksasi sudah habis ya, di mana para masyarakat bingung karena utang bank terus berjalan. Di mana pelaku UMKM Rekan Jati ya, di pelaku UMKM yang dirasakan oleh para masyarakat Kuala Simpang, di mana selama ini terus dihantui aset yang menjadi agunan kredit akan disita oleh pihak perbankan. Ketakutan tersebut juga dirasakan para penggiat UMKM yang bernasib serupa dengan para pelaku UMKM lainnya. Seperti diketahui Rekan Jati, banjir bandang akhir tahun 2025 lalu menyebabkan usaha fotokopi milik Fitriana hancur total. Setidaknya 4 unit mesin fotokopi senilai 120 juta rusak berat Rekan Jati. Harapan untuk bangkit sempat muncul ketika Menteri UMKM Maman Abdurrahman berjanji mengucurkan bantuan stimulan ketika berkunjung ke Aceh Tamiang di awal tahun 2026. Namun Rekan Jati, sudah 5 bulan berlalu, janji tersebut baru sebatas pendaftaran melalui aplikasi.

103,6 Jati FM, The Heart of Bandi Aceh, Rekan Jati. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dilaporkan dari IDI, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Maliko Saleh, Aceh Utara memprediksi hujan deras akan mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Timur, ya Rekan Jati, dari minggu kemarin hingga hari ini. Sejak minggu siang pukul 12.30 waktu Indonesia Barat kemarin, Rekan Jati, pantauan menunjukkan awan tebal mulai menyelimuti langit Aceh Timur, di mana Rekan Jati menandakan potensi cuaca ekstrim. Perkiraan cuaca tersebut juga disampaikan oleh perkirawan BMKG Maliko Saleh, di mana bahwa beberapa kecamatan berpotensi dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yang sedang disertai kilat juga Rekan Jati, ya, petir serta angin kencang. Ditegaskan bahwa Rekan Jati, hujan deras diperkirakan terjadi sejak siang hingga sore hari. Kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan gangguan aktivitas masyarakat, terutama di daerah rawan banjir dan juga longsor. BMKG mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya Rekan Jati, mereka yang tinggal di bantaran sungai maupun dataran tinggi. Dan juga Rekan Jati, selain itu, masyarakat juga diminta berhati-hati saat hujan deras disertai petir. Bagi pengendara yang melintas di wilayah Aceh Timur, Rekan Jati, disarankan agar berhenti sejenak jika jarak pandang terbatas akibat hujan lebat demi menghindari kecelakaan. BMKG turut memaparkan kondisi cuaca terkini di Aceh Timur, di mana suhu udara tercatat 29 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 73%.

103,6 Jati FM, The Heart of Bandece, rekan Jati, selamat pagi, selamat beraktivitas ya di pagi hari ini. Yang sedang dalam perjalanan, selalu perhatikan kendaraan Anda, rekan Jati, patuhi lalu lintas dan selalu perhatikan kaca spion Anda. Mana tahu ada yang mau nerobos, kita bisa langsung geser sedikit gitu ya, karena buru-buru mungkin, tapi percayalah kita harus lebih hati-hati karena biasanya kita nganggapnya sepele, nanti bisa jadi hal yang tidak diinginkan. Jadi lebih hati-hati dan lebih waspada lagi. Ya rekan Jati, ya, jangan hidupkan lampu sen kanan tapi gak belok-belok, atau sen kiri tapi lurus terus gitu. Ya bisa dong ya, kita jangan sampai membuat orang di belakang kita itu khawatir nih. Ini mobil, ini kereta mau kemana ya? Kiri atau kanan, atau kenapa dia lurus-lurus terus? Jadi sebaiknya kita lebih memperhatikan. Konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM. Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu meskipun kamu tidak sedang bersamanya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih di lintas daerah di pagi hari ini dilaporkan dari Banda Aceh. Kapela Dinamik Nusantara, Kapela Honda selaku main dealer resmi sepeda motor Honda, mengajak para bikers Scoopy yang tergabung dalam klub asosiasi Scoopy Aceh, di mana Scoopy Banda Aceh Rekan Jati serta Scoopy Proper yang menuangkan ide kreatif mereka dalam event Scoopy Your Mode, yaitu Your Ride, yang diselenggarakan di Banda Aceh di minggu kemarin. Di mana Rekan Jati kegiatan yang diawali dengan kumpul bareng di dealer Kapela Honda Lamprit, lalu para peserta diajak untuk rolling city keliling kota Banda Aceh. Tak hanya hal itu juga Rekan Jati, para peserta juga diajak foto bersama di landmark kota Banda Aceh dan juga Masjid Raya Baitur Rahman. Ya, Rekan Jati, kegiatan yang menarik ya yang dilaksanakan oleh Scoopy Your Mode, di mana menarik dan juga unik, di mana dalam event tersebut mulai dari rolling city, sosialisasi safety riding, juga kompetisi foto bareng Scoopy. Tapi yang paling unik dan menarik yaitu kompetisi tote bag painting serta lomba pantun. Di kegiatan tersebut ya baru Rekan Jati dan sangat menarik bagi para bikers. Semoga di event berikutnya juga ada kegiatan unik dan menarik lainnya.

Kita masih di lintas daerah Rekahan Jati, dilaporkan dari Janto, Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 27 Aceh Besar menyabet 11 penghargaan tingkat nasional dalam berbagai kategori pada ajang Festival Literasi Nasional. Di mana Rekahan Jati ya, Festival Literasi Nasional Nyalinesia tahun 2026. Salah satunya dengan meraih juara 1 website literasi internasional. Penghargaan tersebut Rekahan Jati diterima langsung oleh Kepala Min 27 Aceh Besar Naswati SAG didampingi operator sekaligus pengelola website Madrasah Furqan Desriandi di Hotel Solo Paragon Rekahan Jati, Surakarta, Jawa Tengah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar Haji Saifuddin SE mengapresiasi pencapaian Min 27 Aceh Besar yang dinilai berhasil membangun semangat literasi dari pelosok daerah. Rekahan Jati, penguatan literasi di lingkungan madrasah menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membangun generasi yang kreatif, serta juga Rekahan Jati adaptif ya terhadap perkembangan zaman. Keberhasilan Madrasah 27 Aceh Besar di mana tidak terlepas dari kerja keras kepala madrasah, guru, siswa dan juga dukungan masyarakat sekitar dalam membangun budaya belajar yang konsisten. Terus 3,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, kita beralih ke Melabuh, Rekahan Jati, di mana suasana penuh semangat dan energi positif mewarnai halaman parkir Parkside Meligo Hotel, di mana hal tersebut terjadi saat penggelaran kegiatan Meligo Fit Fest yang bertema aerobik Zumba hasil kolaborasi bersama Fajar Studio. Kegiatan yang diikuti masyarakat umum tersebut, Rekahan Jati, yaitu komunitas olahraga hingga tamu hotel tersebut berlangsung meriah dengan menghadirkan sesi aerobik Zumba interaktif bersama instruktur profesional dari Fajar Studio. Di mana dalam kegiatan aerobik Zumba tersebut, peserta tampak antusias, Rekahan Jati, mengikuti setiap gerakan senam yang dikemas energik dan menghibur. Event tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Parkside Meligo Hotel dalam mendukung gaya hidup sehat sekaligus mempererat kebersamaan di tengah masyarakat Melabuh dan sekitarnya. Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekahan Jati, di mana pagi adalah kesempatan baru untuk kita semua ingin menata kembali, mungkin udah prepare ya semalam mau di gimanain hari ini gitu ya, udah setelah ini mau itu gitu, tapi nggak terencana, it's okay, Rekahan Jati, itulah yang terbaik untuk kita yang sedang merencanakan. Mungkin kemarin yang udah prepare mau buat kue tapi tertunda, mungkin buat kue untuk lebarannya bisa dong ya, dimulai lagi semangatnya di hari ini, gak usah ngerasa haduh atau merasa dikeluh kesahin, gak perlu digituin, yang penting kita kerjain aja dulu gitu ya. Ya, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati di pagi hari ini bersama Tatia ya. Menemani Rekan Jati di pagi hari yang sedang santai-santai ataupun yang lagi jalan santai di pagi hari ini. Ataupun manusia-manusia di pagi hari yang untuk bangun aja ngerasa malas banget gitu ya. Terasa berat untuk ngelaluin gitu. Ya kadang ya Rekan Jati, yang kita butuhkan di pagi hari itu hal-hal sederhana yang kita sendiri gak ngeh gitu apa yang kita inginkan. Bukan hidup yang terasa memang harus langsung sempurna, mungkin pengennya tuh menjadi manusia perfect atau apapun itu. Tapi yang penting Rekan Jati, hati yang tenang dan juga pikiran yang siap ya untuk melangkah dengan penuh semangat. Yang paling kita syukuri di pagi hari ini, yang sering banget kita lupa, jangan lupa bersyukur ya Rekan Jati, karena masih bisa membuka mata di pagi hari itu aja udah menjadi nikmat yang luar biasa yang orang lain belum tentu bisa gitu ya. Jadi tetaplah merasa diri sendiri itu menjadi lebih baik setiap harinya. Rekan Jati di pagi hari ini juga tadinya masih menemani Rekan Jati di lintas daerah dilaporkan dari Banda Aceh. Kantor imigrasi kelas 1 tempat pemeriksaan imigrasi Banda Aceh menghadirkan layanan si kupi, yaitu siap melayani paspor sembari ngopi di area bebas kendaraan atau car free day di kota Banda Aceh. Kepala kantor imigrasi kelas 1 TPI Banda Aceh Bambang Tri Cahyono di Banda Aceh mengatakan layanan si kupi dihadirkan sebagai upaya mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat melalui konsep pelayanan yang santai, mudah dijangkau, dan tetap profesional. Di mana Rekan Jati siap melayani paspor sembari ngopi atau si kupi merupakan bagian dari komitmen ya, dan juga dihadirkannya layanan keimigrasian yang lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat. Pelaksanaan layanan si kupi berlangsung pada minggu kemarin dalam kegiatan tersebut di mana kantor imigrasi Banda Aceh melayani sebanyak 17 permohonan paspor yang terdiri atas 11 permohonan paspor baru dan 6 permohonan pergantian paspor. FM, The Heart of Banda Aceh, kita beralih ke Aceh Selatan. Di mana tim gabungan Satuan Reserse Kriminal Polres Rekan Jati Aceh Selatan menangkap 3 terduga pelaku perambahan hutan kawasan hutan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Selatan Ibtu Narsyah Nagustian di mana mengatakan ketiga pelaku tersebut berinisial S yang berumur 39 tahun, H yang berumur 54 tahun, dan HA yang berumur 37 tahun. Ketiganya Rekan Jati ditangkap secara terpisah di Kampung Cot Bayu, Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan atas dugaan perambahan kawasan hutan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil. Di mana Rekan Jati dalam penangkapan tersebut, di mana polisi mengamankan barang bukti berupa 1 unit gergaji, 1 unit sepeda motor, tas berisi peralatan mesin, serta beberapa jerigen berisi bahan bakar dan oli. Sebelum penangkapan juga, Rekan Jati, tim gabungan berpatroli dan juga menyisir kawasan hutan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil, di mana yang masuk kawasan Gampong Cot Bayu, Kecamatan Trumong Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. Ya, Rekan Jati, penyidik Polres Aceh Selatan menindak tegas setiap bentuk perambahan hutan dan aktivitas ilegal di kawasan konservasi yang dapat merusak ekosistem serta mengancam kelestarian lingkungan hidup. Di mana komitmennya Polres Aceh Selatan melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelaku perusakan kawasan konservasi. Sinergi lintas instansi akan terus diperkuat guna menjaga kelestarian hutan di wilayah Aceh Selatan. FM, Rekan Jati, kita beralih ke Simelu.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyumbangkan hewan kurban untuk masyarakat Kabupaten Simelu pada Idul Adha 1447 Hijriah berupa sapi dengan berat mencapai 1 ton lebih atau 1020 kg. Rekan Jati, Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simelu, Suhelmi di Simelu mengatakan, sapi kurban Presiden Republik Indonesia tersebut dikirim dari Kampung Bernut, Kecamatan Simelu, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Di mana sapi kurban tersebut dalam kondisi sehat, sapi tersebut juga dalam penjagaan serta perawatan petugas dan ditempatkan di tempat khusus di Kompleks Masjid Tengku Khalilullah Simelu. Rekan Jati, sapi kurban Presiden Republik Indonesia tersebut setelah disembelih oleh panitia yang telah ditunjuk nantinya, dagingnya dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima. ...103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat pagi di pagi hari ini yang baru aja bergabung di 103,6 Jati FM. Dan juga semoga rekan Jati semua sehat terus, penuh dengan semangat dan hatinya juga dipenuhi hal-hal baik ya. Berpositif thinking dong, karena kalau kita udah ngerasa positif thinking, punya mood yang baik, itu terasa enjoy aja untuk ngejalanin hari. Jadi tetaplah perhatikan diri sendiri terlebih dahulu biar orang sekitar jadi nyaman ya. Takutnya gak berani gitu untuk disapa. Konsentris di 103,6 Chelsea FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat pagi yang baru saja bergabung di 103,6 Jati FM ya. Selamat beraktivitas di pagi hari ini. Jam sudah menunjukkan pukul 9.04. Semoga rekan Jati juga sudah beraktivitas dari tadi ya. Jangan baru mulai, nanti kelamaan siapnya gitu ya. Ya rekan Jati, di pagi hari ini juga Tati akan beralih ke lintas nasional. Dilaporkan dari Surabaya, di banyak sudut Jawa Timur rekan Jati, bantuan sosial masih datang seperti hujan yang dinanti. Di mana di Kediri sendiri, para lansia penerima program Keluarga Harapan PKH Plus menunggu panggilan pencairan dengan secarik undangan di tangan. Di Tuban sendiri, rekan Jati, buruh pabrik rokok menerima bantuan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagai penyangga di tengah ongkos hidup yang terus menanjak. Di Magetan, rekan Jati, alat bantu bagi penyandang disabilitas diserahkan bersama harapan agar hidup menjadi sedikit lebih ringan. Rekan Jati, di mana bansos dalam wajah paling dasarnya ya memang tentang negara yang hadir, menjadi bantalan saat ekonomi keluarga rapuh, pekerjaan tak menentu, harga kebutuhan pokok bergerak naik, dan resiko sosial juga datang tanpa aba-aba. Rekan Jati, di Jawa Timur penyaluran bansos sepanjang 2026 tampak begitu masif. Nilainya mencapai miliaran rupiah di hampir setiap daerah, dari Probolinggo, Madiun, Gresik hingga tempat lainnya. Pemerintah provinsi menggulirkan berbagai paket perlindungan sosial yang menyasar kepada lansia, penyandang disabilitas, buruh rentan hingga desa-desa miskin.

Rekan Jati, di mana di balik angka miliaran rupiah bansos tersebut? Baik, pertanyaan penting justru muncul ya, apakah bansos benar-benar mampu memutus rantai kemiskinan atau hanya memperpanjang nafas keluarga miskin tanpa pernah mengubah nasibnya? Dan itu Rekan Jati, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur mencoba menggeser paradigma bansos dari sekadar bantuan konsumtif menjadi instrumen pemberdayaan. Karena hal tersebutlah Rekan Jati muncul berbagai skema seperti PKH Plus, KIP Jawara, Zakat Produktif, Bantuan BUMDes hingga Program Desa Berdaya. Rp103,6 Jati FM, Rekan Jati, kita beralih ke Makassar. Sekretaris Jenderal Komnas Pengendalian Tembakau Tulus Abadi mengatakan, di mana belanja rokok menjadi salah satu pemicu kemiskinan rumah tangga di Indonesia. Pengeluaran untuk rokok sendiri, Rekan Jati, seringkali lebih tinggi dibanding kebutuhan pangan bergizi seperti telur, susu, buah, dan sayur. Dan itulah Rekan Jati, data Badan Pusat Statistik BPS yang dipaparkan Kementerian Kesehatan menunjukkan pengeluaran rumah tangga untuk rokok kretek filter di perkotaan mencapai 11,30% dari total pengeluaran per kapita. Kondisi tersebut, Rekan Jati, jauh lebih tinggi dibandingkan belanja telur ayam ras yang hanya 4,30%. Rekan Jati, di mana di pedesaan sendiri juga pengeluaran untuk rokok ya mencapai 10,78%, sedangkan telur ayam ras hanya 3,69%. Kondisi tersebut, Rekan Jati, dinilai memperburuk kesejahteraan kelompok rentan dan juga mengkontribusi terhadap turunnya kelas menengah di Indonesia. Rekan Jati, tingginya pengeluaran rumah tangga untuk rokok disebut mengurangi kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pangan bergizi, pendidikan, dan juga kesehatan. Rekan Jati, kita beralih ke berita selanjutnya, dilaporkan dari Jakarta. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemdiktesaintek ya mengatur mekanisme registrasi dokter pendidik klinis sebagai dosen tetap lewat peraturan dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi nomor 52 tahun 2025. Melalui aturan baru tersebut yang diperjelas dalam Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Rekan Jati, di mana dosen tetap diwajibkan bekerja penuh waktu, memenuhi beban kerja minimal 12 satuan kredit semester, serta menjalankan tridharma perguruan tinggi guna menunjang tahapan karir akademik, di mana mereka hingga nantinya ke jenjang profesor. Rekan Jati, tujuan kegiatan sosialisasi tersebut ya untuk menyamakan persepsi dalam implementasi kebijakan registrasi dosen dokter pendidik klinis sebagai dosen tetap. Dan juga Rekan Jati, tentunya meningkatkan kualitas layanan pembinaan dan pengembangan profesi serta karir dosen di seluruh wilayah Indonesia, khususnya bagi dosen dokter pendidik klinis.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Buat Anda yang hari ini sedang mengejar banyak hal, padahal ya kita gak perlu banyak hal ya untuk dikejar, cukup hal-hal yang dirasa penting dan merasa bahagia gitu ya. Tapi ada manusia-manusia yang memang harus gitu, Rekan Jati ya. Semoga dilancarkan, mau gak mau dia harus berjuang gitu. Yang sedang mencari pekerjaan mungkin juga, Rekan Jati, semoga dipertemukan dengan jalan terbaik, dengan pekerjaan yang cocok untuk diri sendiri. Yang sedang bekerja, semoga juga Rekan Jati di hari Senin ini semoga dimudahkan rezekinya dan lancar pekerjaannya. Rekan Jati yang sedang berjuang diam-diam nih menghadapi hidup yang terasa berat banget, tidur gak bisa, mau padahal mata udah ngantuk banget tapi belum bisa tidur, rupanya ada Rekan Jati yang seperti itu ya. Itu semoga selalu dikuatkan dan selalu bersyukur dan penuh harap ya, dan harus semangat juga. Ya kadang pagi juga identik dengan kata buru-buru yang sering membuat kita lelah, tapi di tengah sibuknya aktivitas Rekan Jati, jangan lupa untuk sarapan dan juga perbanyak minum air putihnya. Dan yang paling penting, jaga mood supaya harinya gak cepat lelah untuk ngejalanin hari. Konsen terus di 103,6 CTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jetty FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: 103.6 Jati FM.
3: Setiap harapan pasti ada rintangan, setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
4: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Inilah 103.6 Jati FM.
1: The Heart of Banda Aceh. Selamat pagi rekan Jati semua, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Semoga rekan Jati dipenuhi dengan hal-hal baik di pagi hari ini. Ya, tidak perlu menjalani hari dengan sempurna, cukup ya rekan Jati menjalani hari dengan hati yang tenang dan juga niat yang baik. Kalau misalnya rekan Jati terasa hari ini itu ya terasa berat banget gitu ya, pelan-pelan saja. Kalau hari ini juga mungkin terasa sangat menyenangkan gitu, jangan lupa untuk bersyukur. Ya rekan Jati, dan semoga juga pagi ini bukan cuma jadi awal aktivitas untuk kita ya, tapi juga jadi awal dari banyak hal baik yang datang dalam hidup kita.

103,6 JT FM, The Heart of Bandici, rekan JT, kita beralih ke lintas internasional. Dilaporkan dari Teheran, di mana otoritas Iran menggantung seorang warga rekan JT yang bernama Mojtaba Kian, di mana pada minggu kemarin hukuman tersebut dijatuhkan pada Kian karena Kian dinyatakan terbukti melakukan spionase untuk Israel dan Amerika Serikat ketika kedua negara tersebut berperang dengan Iran. Dan juga rekan jati di mana ya, Mojtaba Kian yang mengirimkan informasi terkait unit industri pertahanan negara kepada musuh digantung di pagi kemarin. Di mana terjadi eksekusi pertama yang diketahui publik untuk pelanggaran spionase terkait perang Iran dengan Amerika Serikat Israel. Menurut laporan Mizan Online, Kian mengirimkan informasi

di mana Regen Jati kian mengirimkan informasi ke jaringan televisi satelit, di mana Mizan tidak mengungkapkan ya jaringan tersebut apa namanya. Namun otoritas Iran sering menuduh media berbahasa Persia yang berbasis di luar negeri bekerja sama dengan Israel. Satu lokasi target di Iran diserang setelah kian membocorkan informasi tentang keberadaannya. Dan juga diungkapkan, eksekusi Kian terjadi kurang dari 50 hari setelah penangkapannya. Aset miliknya juga setelah disita oleh para pihak Iran. Kendati demikian, rekan Jati dipaparkan ya oleh Mizan di mana latar belakang Kian termasuk beberapa usianya, pendidikan, dan apa pekerjaannya itu tidak dipaparkan. Berulang kali juga di mana Kian dihukum mati oleh Iran atau juga menggantung ya, termasuk dari mereka ya yang terbukti terafiliasi dengan Badan Intelijen Israel. Tak jarang berita tentang eksekusi tersebut diumumkan ke publik. Rekan JT, kita beralih ke berita selanjutnya. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Smooth Flotilla 2.0 melalui organisasi Global Peace Convoy Indonesia telah tiba kembali di tanah air dengan selamat pada minggu kemarin. Kapal yang ditumpangi ke-9 warga negara Indonesia tersebut, Rekan Jati, dicegat militer Israel sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur pada Senin tanggal 18 bulan 5 tahun 2026, di mana para relawan kemudian ditahan di kota Ashdod di Israel. Rekan Jati, Kementerian Luar Negeri mengatakan setelah serangkaian langkah diplomatik dan kekonsuleran ya dari pemerintah serta kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dari GSF dan GPCI, yaitu ke-9 warga negara Indonesia berhasil dibebaskan pada Kamis kemarin, di mana mereka kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan di Istanbul, Turki, sebelum akhirnya bertolak kembali ke tanah air. Setiba di Indonesia, Rekan Jati, Menteri Luar Negeri Sugiono menyambut para warga negara Indonesia tersebut. ...103.6 JTFM, kita beralih ke berita selanjutnya dilaporkan dari Turki. Tengah mempercepat modernisasi kekuatan lautnya dengan rencana membeli 100 kapal permukaan tak berawak sekali pakai, di mana untuk angkatan lautnya sendiri. Informasi tersebut, Rekan Jati, terungkap dalam pameran pertahanan Saha Expo tahun 2026 yang digelar di Istanbul. Rekan Jati, di mana keputusan pengadaan oleh Turki itu sistem tersebut ya, pengadaan kekuatan lautnya, di mana mereka adanya pameran pertahanan Saha Expo tersebut diambil dalam rapat Komite Eksekutif Industri Pertahanan pada Februari lalu. Komite juga, Rekan Jati, merupakan lembaga tertinggi yang menentukan kebijakan industri dan pengadaan pertahanan Turki.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Kita beralih ke berita selanjutnya, di mana rekan Jati, kontraktor pertahanan Amerika Serikat, Lockheed Martin ya, mengungkapkan pengembangan sistem anti-drone generasi terbaru berbasis kecerdasan buatan AI yang dirancang untuk memburu dan menghancurkan kawanan drone musuh secara otomatis. Di mana rekan Jati, CEO dari Lockheed Martin tersebut, Jim Teichlert, mengatakan sistem bernama Santum tersebut mampu mendeteksi drone yang datang, menganalisis tingkat ancamannya hingga memprediksi arah pergerakannya sebelum dicegat atau dilumpuhkan. Di mana rekan Jati ya, di mana teknologi buatan AI tersebut dirancang untuk menghadapi ancaman peperangan modern yang semakin didominasi penggunaan drone murah dan juga serangan kawanan pesawat tanpa awak. Rekan Jati, teknologi ini ya pada dasarnya mampu menghancurkan rudal balistik yang mengancam rakyat, pangkalan militer maupun sekutu. Rp103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Nggak kerasa banget rekan Jati, sudah berakhir kita di zona sarapan pagi di pagi hari ini. Ya, sebelumnya tadi mau ingatin mungkin untuk kita yang ingin menunaikan puasa Arafah esok hari rekan Jati ya, dimana keutamaan dari puasa Arafah sendiri memiliki keutamaan yang sangat besar, yakni dapat menghapus dosa selama 2 tahun, dimana tahun yang sudah lalu dan tahun yang akan datang rekan Jati. Bagi yang ingin menjalankannya, bisa banget di esok hari, jangan lupa untuk sahur karena bisa menambah energi kita. Ya, langsung saja rekan Jati, dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Tatia mengucapkan semoga aktivitas hari ini lancar, rezekinya juga dipermudah ya, langkahnya dijaga dan hatinya tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: Inilah 103,6 JT FM.
2: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jadi sebenarnya sex education itu adalah proses pemberian informasi, proses ya, proses pemberian informasi tentang seks yang dimulai sejak usia dini. Usia dini itu berarti kategori usia 2 tahun sampai dengan usia 8 tahun.
1: Okay.
0: Nah, jadi untuk pemberian sex education itu pertahap ya, Kak ya. Pertama ada usia 2 sampai 3 tahun. Nah, apa yang dijelaskan di usia 2 sampai 3 tahun itu, yang pertama kenalkan nama aslinya. Maksudnya kita kan sering ya, misalnya di rumah nih, kita bilang pakai bahasa istilah nih ceritanya. Nak sini dulu, kita pakai celana dulu, nanti kelihatan nih maaf burungnya gitu kan. Biasa kan kayak gitu nih kalau kita jelaskan di rumah, kita pakai nama istilah gitu. Sebenarnya nggak boleh nih kalau kita pakai nama istilah, kita harus jelaskan bahwa yang perempuan itu namanya vagina, kalau yang laki-laki itu namanya penis. Itu untuk usia 2-3 tahun. Kemudian ada tentang usia 3-5 tahun. Nah, di usia ini kita sudah mulai kenalkan bentuk fisik dan area privasi anak. Jadi, mana bagian yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh, gitu.
2: Inilah 103,6

0: bangkitlah. Segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu, dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.

0: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang

0: Setelah kita dewasa, barulah kita mengerti mengapa orang tua bisa bangun begitu pagi. Mereka bukan dibangunkan oleh alarm, tetapi oleh tanggung jawab dan kerasnya kenyataan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sketsa Keluarga. Untuk edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat.

0: 103,6 Jati FM.
1: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Ya, selamat pagi menjelang siang rekan Jati. Gimana kabarnya hari ini di Minggu 25 Mei 2026 ya? Semoga di pagi menjelang siang ini Anda tetap semangat walaupun mungkin ada yang udah mulai buka catatan pengeluaran ya. Mikirin tagihan, kebutuhan rumah, uang sekolah sampai daftar belanja yang rasanya semakin panjang setiap minggunya. Apalagi kita udah memasuki akhir bulan, udah semakin apa ya, ikat pinggangnya semakin dikuatkan. Tapi bagi yang udah gajian nih di hari ini, pas sekali ya, karena memang kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha di tanggal 27 Mei nanti. Tapi bagi Anda yang gajiannya tetap di awal bulan, semangat. Mungkin kita harus lebarannya di tanggal 1 atau tanggal 2 ya. Nah rekan Jati, saya Dwi hadir di zona sketsa keluarga ya. Dan ya seperti biasa kita ngobrolin tentang sesuatu yang sekarang lagi relate sama banyak keluarga. Tentang hidup hemat tapi juga tetap ingin bahagia. Karena sekarang muncul istilah yang sering kita dengar rekan Jati, yaitu frugal living atau gaya hidup lebih hemat dan juga bijak mengatur keuangan. Jadi mungkin di akhir tahun gitu. Di akhir bulan seperti sekarang kita masih bisa apa ya? Kita masih bisa santai gitu karena kebutuhan udah terpenuhi semua. Dan juga gak ada hal yang mendesak gitu, apalagi tentang biaya-biaya yang kita gak tahu datangnya dari mana. Tapi ini rekan Jati, tentang hidup hemat ini ya, di sisi lain juga banyak orang yang bilang kalau kerja terus tapi hidup gak dinikmati capek juga. Nah akhirnya itu ya, banyak keluarga sekarang mulai belajar satu hal penting. Hemat itu bukan berarti kita menyiksa diri. Dan self reward itu juga bukan berarti kita boros. Jadi nih antara frugal living dan juga self reward itu bisa berjalan berdampingan. Dan kuncinya adalah seimbang. Nah kalau Anda sendiri nih rekan Jati, apalagi dari awal bulan kemarin kita udah tahu nih, wah bulan ini bakal ada deretan hari libur, bakal ada hari besar seperti Idul Adha ini. Apakah Anda udah mulai, ya berarti bulan ini saya harus hemat. Apalagi yang mau mudik ya. Atau mungkin, wah bulan ini kayaknya harus disusun sedemikian rupa ya, biar bisa menikmati hari-hari besar itu dan juga libur panjang yang udah menanti. Nah kalau Anda sendiri nih rekan Jati, kalau udah tahu nih, wah bulan ini bakalan ada hal-hal penting, bakal ada hari-hari besar, apakah Anda udah mulai mempersiapkannya dari awal bulan atau biarin aja deh. Nanti juga bakal ada rezekinya. Anda yang mana rekan Jati?

Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. The Heart.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kalau kita perhatiin sekarang ya, di mana cara orang untuk menikmati hidup juga udah mulai berubah nih Rekan Jati. Kalau tadi kita ngomongin tentang frugal living dan juga self reward yang kayaknya harus seimbang deh. Nah, sekarang ini kita bakal bahas ya gimana kita bisa menyeimbangkan kedua aspek tersebut di kehidupan ini. Dulu mungkin bahagia itu identik sama barang-barang mahal, makan di tempat yang mewah, atau harus selalu ikut-ikutan dengan tren yang lagi booming nih. Nah, tapi kalau sekarang banyak keluarga yang justru mulai menemukan kebahagiaan dari hal-hal sederhana ya Rekan Jati. Seperti masak di rumah, ngopi terus juga ngobrol sama keluarga, nonton film rame-rame, atau sekedar beli makanan favorit setelah seminggu penuh kita bekerja keras ya. Dan ternyata self reward kecil seperti ini Rekan Jati bisa jadi penyelamat mood kita juga. Karena hidup itu bukan cuma soal bertahan, tapi juga soal menjaga hati supaya tetap kuat menjalani semuanya. Nah, makanya sekarang banyak orang yang udah mulai lebih bijak ya, dimana mereka mulai belanja seperlunya aja, nabung lebih teratur, tapi tetap memberikan ruang untuk menikmati hidup.

Nah, yang menarik ya rekan Jati, tren hidup hemat sekarang itu bukan lagi soal malu atau gengsi. Justru banyak kayak orang yang mulai bangga karena bisa mengatur keuangan dengan baik. Bangga dong ya. Pasti, karena memang untuk mengatur keuangan dengan baik itu gak mudah dan gak semua orang bisa konsisten menjalani hal itu ya. Nah, jadi sekarang itu banyak sekarang yang lebih memilih untuk ngebawa bekal dari rumah, cari promo sebelum belanja, mulai usaha kecil-kecilan, bahkan belajar investasi dan juga menabung untuk masa depan keluarga. Dan itu keren sekali rekan Jati. Nah, karena sebenarnya ya, keluarga hebat itu bukan keluarga yang selalu terlihat mewah, tapi keluarga yang bisa saling mendukung dan juga bertahan bersama. Jadi kalau hari ini rekan Jati sedang belajar hidup lebih hemat, pelan-pelan mengatur pengeluaran, atau sedang berusaha memperbaiki kondisi keluarga, tetap semangat rekan Jati, pasti bisa. Karena setiap hari, setiap usaha kecil ya rekan Jati bisa menjadi ketenangan besar untuk masa depan kita nanti.

0: 103,6 Jati FM.
1: Tenanglah, tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jatinegara.

Ya Rekan Jati masih ngebahas ya tentang frugal living alias hidup hemat dan bijak mengatur keuangan. Nah, di sisi lain, tapi kita tetap ingin menikmati hidup lewat self-reward kecil-kecilan. Karena jujur ya Rekan Jati, sekarang itu biaya hidup emang terasa semakin cepat naik, tapi kebutuhan untuk menjaga mental dan juga kebahagiaan juga sama pentingnya. Dan ternyata fenomena ini bukan cuma perasaan kita aja. Enggak, ini bukan cuma perasaan Anda aja. Sebuah survei dari Inventure and Alvara tahun 2025 menunjukkan banyak masyarakat Indonesia yang mulai masuk ke mode bertahan hidup secara finansial. Bahkan sekitar 35% responden mengaku tabungannya itu menurun karena tekanan ekonomi yang terjadi belakangan ini. Makanya sekarang banyak orang yang mulai merubah cara hidupnya, di mana mereka memilih lebih hemat, lebih hati-hati dalam belanja, tapi tetap ingin punya ruang gitu ya untuk menikmati hidup. Karena ternyata hidup itu bukan cuma soal bertahan, tapi juga soal menjaga semangat untuk terus berjalan. Nah, tapi menariknya nih Rekan Jati, sekarang itu tren hidup hemat itu udah mulai berubah maknanya. Bukan tentang kita yang gak makan. Karena kalau dulu itu orang ngira hemat itu identik dengan pelit, menahan diri, makan seadanya. Nah, sekarang itu justru banyak yang sadar kalau frugal living itu tentang mengatur prioritas. Nah, sebuah penelitian dari Universitas Pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa gaya hidup frugal living ini ngebantu keluarga lebih kuat untuk menghadapi tekanan ekonomi karena orang jadi lebih fokus pada kebutuhan dibandingkan gengsi. Nah, ternyata yang dilakukan banyak keluarga sekarang itu sederhana nih Rekan Jati. Seperti mulai masak di rumah, bawa bekal, mengurangi belanja impulsif, memanfaatkan promo, sampai nyari penghasilan tambahan dari rumah. Tapi di tengah semua itu muncul juga satu kesadaran baru kalau manusia itu tetap butuh menikmati hidup. Makanya sekarang banyak orang yang mulai punya prinsip hemat iya, tapi jangan sampai kehilangan bahagia. Karena Rekan Jati, self-reward kecil ternyata emang penting untuk kesehatan kita, Rekan Jati, kesehatan mental khususnya. Karena cuma dengan kita beli makanan favorit setelah seminggu, sekali seminggu ya, setelah kita kerja keras, itu juga udah merupakan kebahagiaan yang kita berikan pada diri sendiri. Atau meluangkan waktu untuk ngopi santai bersama keluarga, gak usah ke coffee shop mahal, cukup di rumah seduh kopi atau minuman yang Anda suka ya. Itu aja udah cukup ya untuk mengembalikan energi dan juga kembali lagi berjuang di area perang. Perang dengan segala kebutuhan pokok dan juga pekerjaan yang tiada habisnya.

Nah, jadi rekan, jadi kalau hari ini Anda sedang belajar mengurangi pengeluaran, memulai hidup lebih bijak, atau sedang pelan-pelan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga ya rekan jati, kita harus percaya kalau langkah kecil yang kita lakukan terus-menerus itu akan berarti besar nantinya. Walaupun mungkin sekarang kita harus berjuang ya sampai akhir.

0: 103,6 Jati FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat. Dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
0: Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

masih berdiri dan masih punya kekuatan, cobalah ulurkan tanganmu kepada mereka yang sedang jatuh, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya rekan Jati, kalau kita pikir-pikir lagi ya, sekarang ini banyak orang yang mulai belajar satu hal penting, bahwa kaya itu bukan cuma soal banyak uang, tapi juga soal punya rasa cukup ya. Karena realitanya media sosial kadang bikin kita ngerasa harus selalu ngikutin tren, harus nongkrong di tempat viral, harus punya barang terbaru, dan harus terlihat kalau saya ini baik-baik aja loh. Kehidupan saya sangat-sangat stabil gitu ya. Padahal belum tentu semua kondisi finansialnya itu emang siap untuk itu, rekan Jati. Belum tentu kita cukup nih untuk bisa nongkrong dalam seminggu sampai 5 kali mungkin ya. Dan menurut survei dari Populix tahun 2025, cukup banyak anak muda Indonesia yang ngaku pernah melakukan pembelian impulsif karena pengaruh media sosial dan juga tren digital. Nah makanya sekarang mulai banyak orang yang memilih untuk lebih realistis aja deh. Bukan karena nggak mau menikmati hidup, tapi karena mereka mulai sadar ketenangan finansial itu juga bentuk kebahagiaan ya. Dan juga rekan Jati, tren sekarang itu menunjukkan kalau banyak keluarga yang mulai mengubah cara memandang hadiah untuk diri sendiri. Apa nih? Self reward. Kalau dulu self reward itu identik dengan barang-barang mahal, sekarang ini malah banyak orang yang justru merasa bahagia, merasa kalau ini juga merupakan hadiah lewat hal-hal sederhana. Nah, hal sederhana seperti tidur cukup setelah sibuk kerja, makan bersama keluarga tanpa buru-buru, punya waktu istirahat, atau bisa ngebeli kebutuhan tanpa harus berhutang, rekan Jati. Ini juga merupakan sebuah ketenangan, sebuah kebahagiaan, dan juga reward ya kepada diri sendiri, karena memang kita sudah sebelumnya sudah berjuang nih untuk bisa sampai ke tahap itu. Jadi dan karena makin dewasa rekan Jati, banyak orang yang sadar yang paling mahal sekarang ternyata bukan gaya hidup, tapi rasa tenang dan juga tanpa rasa takut dikejar-kejar oleh sesuatu ya. Bahkan psikolog juga menjelaskan bahwa self reward yang sehat bukan tentang memaksakan diri membeli sesuatu, apalagi yang di luar kemampuan, tapi memberikan apresiasi untuk diri sendiri secara bijak. Nah jadi sebenarnya rekan Jati ya, frugal living dan juga self reward itu bukan musuh, bukan koin yang berbeda ini ya, berbeda sisi. Tapi keduanya bisa saling jalan bersama selama kita tahu prioritas dan batas.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

juga biaya hidup yang terus naik. Bahkan belakangan ini ada istilah baru, namanya itu lifestyle inflation. Lagi ramai banget dibahas rekan Jati, di mana emang kondisi ketika pengeluaran ikut naik setiap kali pendapatan naik. Nah, tapi ada juga nih yang pengeluaran naik, pendapatan juga gak ikut naik. Aduh. Tapi ini misalnya nih rekan Jati, kita gajian nih baru naik sedikit, tapi langsung nongkrong lebih sering. Ini juga ada. Karena kita ngerasa kayak, wah gaji saya udah naik nih, berarti lifestyle saya harus ikutan naik. Nah, ini yang namanya lifestyle inflation. Dimana kita check out lebih banyak, langganan semakin banyak, sampai gaya hidup juga ikut berubah. Nah, padahal kadang ya, kebutuhan sebenarnya itu nggak bertambah sebanyak itu. Jadi, menurut banyak pengamatan keuangan, kebiasaan kecil seperti transaksi cashless dan juga pay later sekarang bisa bikin lebih, orang-orang tuh lebih apa ya, mungkin bocor halus tanpa sadar gitu ya. Padahal yang kita keluarkan itu juga uang gitu ya, cashless, kita pakai kris. Saya gak ngerasa nih saya ngeluarin uang, tapi itu uang beneran ya rekan Jati yang dipake. Jangan, mungkin kita gak ngerasain uangnya secara fisik gitu, keluarnya kita gak tahu. Tapi ketika kita menggunakan sistem seperti ini, kita kayaknya lebih gak sadar gitu kita, ketika kita belanja lebih banyak dengan sistem cashless ataupun pay later. Nah, tapi yang menarik nih rekan Jati, di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, banyak generasi muda yang sekarang justru lebih memilih untuk menikmati micro joy atau kebahagiaan kecil. Contohnya kayak beli kopi favorit, nonton konser, kulineran sederhana, atau stay di rumah sambil quality time. Nah, karena menurut laporan tentang tren konsumsi di Gen Z tahun 2026 ya, banyak dari mereka yang ngerasa pengalaman kecil seperti ini yang ngebantu menjaga kesehatan mental di tengah tekanan hidup sekarang. Dan ternyata sekarang pola pikirnya tuh udah mulai berubah kan Jati, dimana kalau dulu orang itu berlomba punya barang mewah, punya rumah yang besar, kalau sekarang mereka tuh lebih banyak yang memilih untuk yang penting hati tenang dan hidup tetap bisa dinikmati. Makanya frugal living zaman sekarang itu bukan berarti hidup sengsara, tapi lebih ke tahu prioritas, tahu batas kemampuan, dan tahu kapan harus menikmati hasil kerja keras diri sendiri. Jadi memang dinikmati. Dan juga yang paling penting mungkin dirasa ya, dimana kita bisa hidup tenang tanpa ada tagihan, tanpa ada yang ngejar-ngejar setiap harinya.

Rekan Jati, ada satu hal menarik ya yang sekarang mulai banyak dirasakan keluarga maupun anak-anak muda ya, yaitu munculnya kebiasaan baru untuk lebih menghargai proses hidup. Karena sekarang orang udah mulai sadar, hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat kaya atau yang paling mewah terlihat di media sosial, tapi siapa yang paling bisa menjaga hidupnya tetap stabil dan juga sehat secara mental. Makanya sekarang mulai banyak orang yang memilih untuk nabung dulu deh sebelum belanja, terus juga mempertimbangkan kebutuhan sebelum check out, dan bahkan mulai mengurangi kebiasaan konsumtif yang dulu kayaknya dianggap normal ya Rekan Jati. Dan ternyata perubahan kecil seperti itu dampaknya besar untuk kondisi keluarga kita. Nah, kalau dulu istilah healing itu ya identik sama liburan, liburan-liburan mahal. Sekarang justru banyak orang yang menemukan cara healing yang lebih sederhana ya. Ada yang ngerasa tenang cuma dengan jalan pagi, ngopi di rumah, baca buku, dengerin lagu favoritnya, atau sekedar punya waktu istirahat tanpa adanya tekanan pekerjaan. Karena setelah melewati tahun-tahun yang berat secara ekonomi, Rekan Jati, banyak orang yang mulai sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari sesuatu yang mahal. Seorang yang sama ini kau inginkan. Dan ini sebenarnya jadi perubahan sosial yang cukup positif ya, karena keluarga sekarang udah mulai lebih fokus pada quality time, kestabilan ekonomi, dan juga keamanan finansial jangka panjang. Bukan lagi sekedar terlihat wah ya di depan orang lain. Jadi mungkin hari ini Anda masih sedang berusaha ya Rekan Jati, masih menghitung pengeluaran, masih belajar mengatur prioritas, atau masih pelan-pelan membangun kondisi ekonomi keluarga. Tapi jangan lupa untuk menghargai diri sendiri juga Rekan Jati, karena bertahan sampai hari ini aja itu udah bentuk perjuangan yang luar biasa.

kita gak masalah ya kalau mungkin jalannya itu pelan. Yang penting kita tetap bergerak, tetap bertumbuh, dan tetap punya harapan untuk hidup yang lebih baik lagi nantinya.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, tidak terasa kebersamaan kita di Sketsa Keluarga hari ini ya. Untuk edisi Senin 25 Mei 2026 sudah sampai di penghujung acara ya. Dan di obrolan kita di pagi menjelang siang ini, mungkin kita jadi sama-sama sadar ya bahwa kondisi ekonomi sekarang memang membuat banyak keluarga harus lebih bijak mengatur pengeluaran. Kita jadi lebih berhati-hati saat belanja, lebih sering memikirkan kebutuhan dibandingkan keinginan, dan lebih banyak mempertimbangkan masa depan keluarga. Dan itu bukan hal yang salah kan Jati, tapi frugal living yang kita bahas hari ini ya, kita juga jadi tahu ini bukan berarti kita hidup serba kekurangan, tapi tentang belajar mengelola hidup dengan lebih sadar dan lebih tenang. Tapi rekan Jati, di tengah semua perjuangan itu ya, jangan lupa satu hal penting, bahwa diri kita juga tetap manusia yang bisa lelah, yang butuh istirahat, butuh dihargai, dan butuh merasa bahagia walaupun lewat hal-hal kecil. Makanya self reward juga penting rekan Jati, bukan untuk berfoya-foya, tapi untuk menjaga semangat supaya tetap kuat menjalani hidup. Karena keluarga yang sehat bukan cuma keluarga yang bertahan secara finansial, tapi juga keluarga yang hatinya tetap hangat satu sama lain. Dan semoga setelah ini ya kita bisa tahu kalau kita harus tetap mengutamakan hidup yang lebih seimbang. Hemat tanpa menyiksa diri, menikmati hidup tanpa memaksakan gengsi, dan tetap saling mendukung di tengah keadaan ekonomi yang seperti sekarang ya. Dan usai sudah perjumpaan kita kali ini rekan Jati di Zona Sketsa Keluarga. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah menjadi bagian dari Sketsa Keluarga hari ini, dari mungkin yang konsen di via radio, audio mobil maupun di streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan semangat rekan Jati, pelan-pelan aja, yang penting semuanya tetap berjalan ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya rekan Jati, dan selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu, meskipun kamu tidak sedang bersamanya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Pocut hadir menemani istirahat siang Anda di zona rehat siang edisi hari ini Senin 25 Mei 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

103,6 JAT FM, The Heart of Banda Aceh. Halo, selamat siang rekan JAT. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat juga, dan juga tetap bisa menikmati hari ya, walaupun aktivitas lagi padat-padatnya nih ya. Dan juga saya Pocot akan menemani Anda tentunya di zona rehat siang hari ini. Ruang sejenak untuk kita berhenti, kemudian bernafas sejenak, dan juga isi ulang energi yang bukan cuma fisik aja nih, tapi juga pikiran dan juga hati kita. Nah rekan JAT, pernah gak sih ngerasa lagi sama semangatnya kerja atau lagi happy banget nih, tiba-tiba playlistnya muter lagu yang galau dan langsung bikin kayak bengong gitu? Atau sebaliknya, lagi capek, lagi banyak pikiran, malah muncul lagu ceria yang bikin kepala ikut otomatis bergoyang nih, waduh. Tapi kadang ya rekan JAT, playlist itu memang suka gak sesuai nih sama moodnya kita. Tapi anehnya, justru lagu-lagu yang datang secara random itu malah jadi pilihan yang paling berkesan nih. Ada lagu yang bikin kita tiba-tiba nostalgia, ada juga yang bikin kita ketawa sendiri mungkin, bahkan ada yang diam-diam bikin suasana hati jadi lebih

siang ini kita bakalan ngobrol santai di Rekan Jati di sini ya. Ngobrol santai tentang playlist yang mungkin gak sesuai sama moodnya kita, tentang kenapa lagu random kadang lebih jujur dari perasaan kita sendiri, atau bagaimana sih musik bisa tiba-tiba ngubah suasana hati dalam beberapa menit aja nih. Jadi buat Rekan Jati yang lagi di kantor, lagi di kampus, lagi di jalan, atau mungkin lagi rebahan ya sambil nyusun playlist barunya, kalau Anda punya cerita tentang lagu yang paling berkesan ketika Anda lagi bersemangat, kira-kira lagu favorit apa sih yang akan Anda puterin, bisa langsung aja gabung bareng kita di sini di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Dan jangan kemana-mana Rekan Jati, kita dengerin dulu satu nomor bagus dari Yura Yunta dengan Harus Bahagia. Dan tetap di sini di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

dan rekan jati ada Raisa dengan nomor bagusnya berjudul Teka-teki. Dan masih di zona rehat siang rekan jati ya, bareng Pocut. Dan buat rekan jati semuanya yang lagi kerja, lagi di jalan, atau lagi beberes rumah nih, karena memang kita udah mendekati hari lebaran Idul Adha ya kan. Mungkin lagi beberes rumah nih kan, sebelum tamu berdatangan nih. Dan apapun itu rekan jati, semoga siang ini tetap berjalan dengan ringan. Dan rekan jati pernah gak sih tahu kalau ada satu momen lucu yang hampir semua orang alami nih rekan jati. Kadang lagi sedih tapi malah muter lagu yang happy. Atau lagi semangat kerja, tiba-tiba muncul lagu galau di tahun 2000-an mungkin, atau tahun 2010 nih, yang bikin pikiran langsung melayang kemana-mana, atau melayang ke momen kita yang sering banget dengerin lagu itu nih. Ataupun justru rekan jati yang lagi bahagia banget, tiba-tiba muncul lagu yang lagunya tuh kayak patah hati paling dalam. Waduh, jadi kayak lagi semangat tapi lagunya galau, ini harus berekspresi seperti apa gitu ya. Dan uniknya rekan jati, musik memang punya cara sendiri untuk masuk ke dalam suasana hati kita. Bahkan kadang lagu yang bikin gak sesuai mood itu malah lebih ngena nih ke kita. Yang awalnya cuma mau dengar sambil lewat aja, malah jadi ikut nyanyi dan juga teringat akan momen atau teringat sama kejadian sesuatu.

Dan nyiarkan jati coba nih, misalnya nih, misal lagi hujan atau terik di luar, terus suasana lagi sendu gitu ya, pikiran lagi capek, malah yang keputar playlist yang upbeat banget. Harusnya yang gak cocok kan, karena posisinya lagi capek, sendu, harusnya denger lagunya yang beatnya slow gitu kan. Tapi anehnya malah bikin mood perlahan jadi makin naik nih. Kadang kita memang butuh sesuatu yang gak sesuai nih, atau memang kita butuh lagu yang gak sesuai sama moodnya kita. Kadang justru kita butuh lagu juga yang bisa narik kita keluar dari suasana hati tersebut. Dan ada juga rekan jati orang yang lagi sedih malah sengaja dengerin lagu yang happy agar gak tenggelam terlalu lama dalam pikirannya.

103,6 JHT FM, The Heart of Banda Aceh. Dua Hati Menjadi Satu dari Gita Gutawa featuring dengan David Kanjati. Dan Kanjati, semoga siang Anda tetap hangat ya dan juga menyenangkan ya, walaupun di luar agak terik ya atau panas banget nih untuk menjalani aktivitas. Tapi tenang aja, ada Pucut di sini untuk menemani siang Anda, Kanjati. Dan Kanjati, tadi kita udah ngomongin kalau misalnya ada orang yang lagi sedih malah putar lagu happy. Tapi rekan Jati, ada juga sebaliknya nih, lagi bahagia malah menikmati lagu mellow karena terdengar lebih indah aja saat hati orang sedang tenang. Dan memang ada penelitian yang rekan Jati, dari penelitian lembaga musik dan psikologi di salah satu universitas di Belanda, musik itu bisa mempengaruhi emosi seseorang bukan hanya lewat lirik aja nih, tapi juga lewat ritme, tempo, dan juga kenangan yang melekat pada lagu tersebut. Jadi wajar kan Jati kalau satu lagu bisa terasa beda di waktu yang berbeda. Dan kadang rekan Jati, lagu itu sebenarnya biasa aja nih, tapi karena pernah menemani perjalanan tertentu, akhirnya jadi punya rasa sendiri nih. Makanya playlist random kadang lebih jujur daripada playlist yang telah disusun rapi. Dan kalau Anda sendiri akan jadi gimana nih? Tipe yang bikin playlist berdasarkan mood atau malah suka di shuffle nih untuk semua lagu biar semesta yang menentukan suasana hari ini gitu ya. Jadi lagi banyak kayak, apakah hari ini ditentukan dengan lagu galau dulu atau lagu bahagia dulu? Boleh sharing bareng kita rekan Jati di 0811-682-1036 atau di 0651-4-1036.

103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Ada Tiara Andini dengan Gemintang di Hatiku. Baru saja membawa Anda 12 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dan semoga lagu ini bisa menemani Anda di siang hari ini di tengah aktivitas Anda, Rekan Jati. Dan lucunya Rekan Jati ya, kadang kalau lagi bahagia malah cari lagu galau. Padahal gak ada masalah apa-apa nih. Tapi entah kenapa kalau lagu galau terdengar itu lebih enak kalau hati lagi damai nih Rekan Jati. Jadi kalau misalnya ada kerabat Anda, Rekan Jati, yang lagi dengar lagu galau, walaupun dia lagi semangat, itu berarti bukan dia lagi galau nih Rekan Jati, tapi memang lagi menikmati lagunya aja Rekan Jati. Atau mungkin karena suasana hatinya tenang, kita jadi lebih bisa menikmati musiknya. Liriknya juga terasa lebih dalam, melodinya lebih indah. Jadi bukan karena lagi sedih, tapi karena kita sedang benar-benar mendengarkan. Dan Rekan Jati ada juga yang bilang kalau lagu galau itu bukan selalu tentang patah hati nih. Waduh, patah hati ya. Kadang cuma tentang nostalgia aja, tentang versi kita yang dulu nih, tentang perjalanan yang pernah lalu, yang pernah lewat, diam-diam masih tersimpan di kepala kita. Tak ada setitik ragu. Dan juga ada penelitian dari Rekan Jati yang disebutkan kalau mendengarkan lagu sedih itu gak selalu buat orang tambah sedih. Justru banyak orang yang musik mellow itu bisa memberikan rasa nyaman, tenang, dan juga membantu memahami emosi diri sendiri nih Rekan Jati. Jadi kalau hari ini Anda lagi senyum-senyum sendiri sambil dengerin lagu galau, tenang Rekan Jati, Anda gak sendirian. Karena pasti banyak banget orang yang seperti itu ya Rekan Jati. Dan kadang hati manusia memang sesederhana itu, bahagia tapi tetap suka lagu yang bikin mellow atau galau sedikit nih. Dan juga ada yang masuk dari kita nih di via WhatsApp ya. Ada Wadul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pocut, selamat siang Wadul. Waduh, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Wadul mau request lagu darinya Seventeen dengan judulnya Kemarin. Waduh, siap Wadul, ditunggu. Dan semoga lagunya bisa menemani waktu aktivitas di siang hari ini. Dan jangan kemana-mana Rekan Jati, tetap konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823.

setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Masih di zona rehat siang rekan Jati bareng Pocut. Dan kita baru aja dengerin lagu dari Nyafis dengan Nina. Dan lagu ini juga termasuk salah satu lagu yang sering bikin orang berhenti sejenak waktu dengar liriknya nih rekan Jati. Karena memang Nina ini bukan tipe lagu yang ramai atau berlebihan, tapi justru terasa hangat dan juga personal. Cara penyampaiannya juga sederhana, tapi banyak orang yang merasa dekat dengan lagu ini.
1: Kota pisah raga, bukan masalahku. Lihat wajah.
0: Dan menariknya rekan Jati, walau suasana hati kita lagi berbeda-beda nih, lagu Nina tetap bisa masuk. Kalau lagi capek, lagu ini kayak terasa menenangkan. Kalau lagi nostalgia, lagu ini juga terasa dalam. Bahkan saat lagi baik-baik aja pun, lagu ini tetap terasa enak didengar seperti teman ngobrol kita nih. Dan banyak juga yang bilang rekan Jati, terasa lagu ini terasa seperti bentuk perhatian kecil untuk seseorang. Tentang harapan, tentang tumbuh, tentang menjaga. Makanya gak heran kalau Nina sering diputar di perjalanan malam, saat sendiri, atau ketika orang lagi ingin menenangkan pikirannya sendiri nih rekan Jati.

Dan kadang lagu yang muncul di playlist gak sesuai sama mood kita di awal, tapi justru lagu yang paling dibutuhkan saat itu, Rekan Jati. Dan kalau Rekan Jati nih, lagu apa yang paling awal atau cuma lewat di playlistnya aja, tapi sekarang malah jadi lagu yang paling sering diputar? Boleh banget sharing bareng kita di via telepon di 08 11 08 2 10 36 atau di 06 51 4 10 36.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan JT, kalau dipikir-pikir, hidup juga mirip sama playlist random gak sih rekan JT? Kita gak selalu bisa memilih suasana yang datang di hari itu. Kadang pagi berjalan lancar, siangnya penuh drama. Kadang baru aja sedih, tiba-tiba ada hal kecil yang bikin kita ketawa lagi. Dan mungkin itu kenapa banyak orang yang suka playlistnya itu di shuffle gitu ya. Karena hidup sendiri juga tidak selalu berjalan sesuai dengan urutan yang kita rencanakan. Dan ada hari di mana rekan Jati, lagu ceria terasa agak sedikit mengganggu nih. Tapi di lain hari, lagu yang sama malah jadi penyelamat mood. Waduh. Dan semuanya tergantung versi diri kita saat itu. Apalagi pengen dengar lagu yang upbeat atau mau dengar lagu yang slow, tergantung mood kita atau bahkan kebalikan dari moodnya kita nih rekan Jati. Kayak lagi happy tapi kepengennya dengar lagu galau atau lagi sedih tapi maunya denger lagu yang upbeat. Ada juga nih yang lagi sedih dengerin lagu galau itu biar perasaannya tersampaikan lewat lagu nih rekan Jati. Dan jadi gak apa-apa ya rekan Jati kalau hari ini mood Anda itu agak bercampur-campur nih rekan Jati. Mungkin pagi tadi agak ceria atau siang ini karena banyak deadline yang numpuk jadi agak kurang sedikit fokusnya, moodnya udah mulai turun, semangatnya udah mulai turun gitu ya. Gak apa-apa, kita naikin lagi semangatnya pelan-pelan lewat playlist dan juga nomor-nomor bagus. Dan gak apa-apa juga kalau playlist hidup Anda kadang terasa acak nih rekan Jati. Karena manusia memang tidak selalu harus stabil setiap waktunya. Yang penting tetap berjalan, tetap mendengarkan diri sendiri, dan tetap memberikan ruang untuk menikmati hal-hal kecil. Dan semoga siang ini rekan Jati, satu lagu atau satu obrolan, ada satu momen sederhana yang bikin hari Anda terasa lebih ringan rekan Jati.

0: be defined by the things that I love, not the things I hate, not the things I'm afraid of, the things that haunt me in the middle of the night. I just think that you are what you love.
1: Jati FM.
2: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

103,6 JTA FM, The Heart of Banda Aceh. Ada One Direction dengan History, rekan Jati, yang membawa kita 55 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dan itu artinya kita sudah sampai di penghujung zona rehat siang untuk edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026. Dan semoga urulan hari ini, rekan Jati, bisa menemani aktivitas Anda, membuat siang Anda terasa lebih ringan, dan mungkin membuat Anda jadi ingin membuka playlist lama Anda lagi nih. Dan terima kasih juga untuk Anda, rekan Jati, yang udah konsen bareng kita, baik di via radio, audio mobil, maupun di streaming kita di www.jatifm.com. Dan langsung dari Jalan Widana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Pocut izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan, jalani hari dengan penuh senyum, dan jangan lupa rekan Jati, suasana hati boleh berubah-ubah, tapi semoga Anda tetap menemukan hal kecil yang membuat hari terasa hangat. Dan selamat melanjutkan aktivitas Anda, rekan Jati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya sertul he koma 6 Jati FM Daroh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari Jalan Wedana Lembai 57 Mibo Banda Aceh. Rekanyati alhamdulillah merepek kelaingan ayah pulo di zona Poh Cakra edisi Uro Senin 25 Mei 2026. Apa kabarnya? Ya semoga ban mandum dalam keadaan sehat. Lagi biasa, lagi kaim sampo Poh Limang, lontuan pengen rekannya di Pat Manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jatinya.

Iya, sertul he komanam Jati FM Daroh Banda Aceh Riwang teman di zona Poh Cakra. Edisi Senin 25 Mei 2026. Terima kasih yang mantan konsen di sertul he komanam Jati FM. Oke, selamat siang jelang sore ya. Di Pat Mantang rekan Jati nedenge radio supunyo. Semoga uronyo hati tanyo tetap hangat ya. Walaupun dompet mungkin dengeh bacut-bacut lipi. Ya, megang ya. Di sebagian tempat bunolon kalan-kalan karena yang mekat si. Jadi megang singeh ya, jelang megang tingeh. Sabohai yang Arab sabe jid ke bahan obrolan na ke harga si megang ya. Na yang cuma tanyang-tanyang mantang harga ya. Na yang mulai bileng ulang anggaran ya. Tapi menariknya rekan Jati, masyarakat Aceh tetap na semangat yang sama. Pekan tetap rame, antrean tetap panjang ya. Dan aroma masakan khas megang tetap tercium dari rumah-rumah ya. Karena bagi orang Aceh, bagi masyarakat Aceh, megang kon sekedar soal blosi kan. Tapi di sini na nilai kebersamaan, na tradisi turun-temurun, na cit rasa menghut berbagi dan berkumpul bersama keluarga ya. Walaupun kondisi ekonomi berbeda-beda, semangat menjaga tradisi seolah-olah hana gaduh. Kadang urung rela ge sisihkan bacut-bacut ya, jauh-jauh si golom urung megang ya, na yang patungan dan keluarga, bahkan na yang tetap geblosi seperleji mantang supaya apa suasana megang tetap na di rumah. Sebab yang ge minta kan semata-mata lesi, tapi hangat di momen kebersamaan ya. Jadi tepat orangnya tanya dah buka-buka santai mantang tentang fenomena yang sabi menarik tip jelang megang. Harga sih tinggi ya, harga sih ya tinggi ya. Semangat tetap. Nah, apakah masyarakat Aceh hana pernah mundur membeli daging megang ya? Oke, jadi rekan Jati Kedrok, rekan Jati Kedrok ibannya, beketonya menggangnya tetap semangat belanja menggang walaupun harga di. Atau mungkin na cerita unik ya saat blosi megang ya. Oke, yang kena gabung lon bakal telepon 0651106 atau telepon GSM 0811682106 ya, walaupun harga si megang JE, tapi tanya Aceh tetap blok kan. Okey, yang kena gabung lawan buka telefon 0651106 atau telefon GSM 0811682106. Tapi se lu dah dengar sampai lagunya apa?

Iya, Sertul, hei, koma 6 Jati FM, Taruh Benda Aceh. Lagu dari vokal Nazar dan Cudrani ya, Mesom Mesom. Ya. Oke, kali peluput mana lewat dari poh 2 rekan Jati. Uronyo 25 Mei 2026, bertepatan 8 Zulhijjah ya, put belah put 27 Hijriah. Sona puasa tarwiyah uronyo. Ya. Selamat menjalankan ibadah puasa, Ba. 8 Zulhijjah puasa tarwiyah menyasingeh kan kasir si kurang Zulhijjah yang puasa Arafah ya. Jadi uronyo rekan nyati jamaah haji biasa haji ka mulai bersiap-siap menuju padang Arafah ya. Oke, yang kena gabung silakan 0651106 atau telepon GSM 0811682106. Harga si megang tinggi, semangat tetap ya. Ya, pekan masyarakat Aceh tetap ya membeli daging megang. Nah, apa kira-kira menurut rekan Jati ya?

0: Ya sirtul he komanam jati FM daroh Banda Aceh. Sebuah lagu dari Yeni Susan duet dengan Jaka Bahagia. Bek mujudi ya. Anjir mujudi apa? Ya kaput pulau limang menit lewat dari poh dua ya. Mantang ngeneh pulau topi geronyo rekanyati. Pakan getanyo ya getanyo masyarakat Aceh. Walaupun harga daging megang mahai bacut ya. Tapi tetap lah pulau pakan ya. Pakai alasan, apa alasan je ya. Okey, yang kena gabung lon buka telefon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ayah. Hello.
0: Nek Din. Puan abah Nek Din.
1: Apa ayah dia kakak.
0: Alhamdulillah. Kiban kana bebe si mengganginan Nek Din.
1: Insyaallah
0: kita kamu kasih kabar. Oh, kamu benar. Nawai tak lagu Nek Din. Oh, orang puasa ya, puasa tarwiyah ha. Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Selamat puasa Nek Din. Semoga antuk. Coba menggrip ha.
1: Apa gitu nyaknya?
0: Gimana Nek Din?
1: Gitu nyaknya.
0: Tapi gini Nek Din kan. Pakai tanya macam, walaupun harga si megang menghai bacut tapi tetap tablo.
1: Yang pertama datang mula bentuknya yang pertama datang bukan kebiasaan.
0: Kebiasaan tradisi turun temurun lah. Yang penting na masa asap dapur. Ya ya. Get get. Okay, Nek Din, lagu pun ronyo, Nek Din. Iya. Nah, Nek Din draw tu pun, Ana.
1: Ini asap dong, Nek Din.
0: Asap, trip mentangnya baru poleh, karak poleh, tu poput asap. Yang tak biasa, Nek Din. Korban fitnah. Salibna Nek Din.
1: Salibna antum kedua-dua yang nanat ni ada ulu ya. Yang pemana Charles ayah beliau.
0: Terima kasih Nek.
1: Ayah beliau.
0: Ya Nek Din.
1: Ya Nek Din. Baisan.
0: Baisan ni miyup.
1: Oleh yang dalam ke seluruh ni jadi melindah sampai
0: sekarang.
1: Oleh banyak dalam yang ni dua lep. Kalau terkenal lampung abang itu. Alangan abangan pun, orang wadon, alangan lang ekstri, mawadi, alangan lang bang parutet, pak Amri dengan ibu negara, alangan yang di sini so, bang Muksal,
0: Muksal,
1: alangan jadi tolong ya ramai dah jadi ayah mai, jadi ayah mai ni, kita lalu dah macam mana, hantar nak kemana ayah mai?
0: Ayah mak bate ya.
1: Ini ayah agak agak.
0: Ya ya.
1: Ini jaga bumbu-bumbu mana lagi bertemu.
0: Gen Edin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Din di Lam Temen. Oke, rekan jati pakan tanya Aceh ya. Masyarakat Aceh walaupun harga si mahai, harga daging menggang mahai tetap tablo ya. Pelopnya bagi lintu baru. Harus ya. Nyen simbol tanggung jawab dan harga diri ya. Jadi blosi megang dan ta siapkan untuk keluarga nak bukti kemampuan sidro kepala keluarga dan dalam gemita nafkah ya. Pulang bagi pengantin baru, elintu baru. Kepuasi megang untung mertua nak ke simbol penghormatan dan tanggungjawab.

0: Ya, dari Syekh Yoldi Prima, korban fitnah. Lagu pesanan Nek Din di dalam para Nek Din. Lam teme Nek Din. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Pak Amri. Kalau pajak kuasa Pak Amri.
1: Ana pegawai orang. Oh. Kurang
0: Pak Amri.
1: Kurang sehat.
0: Oh, kurang sehat. Maka sehat Ibu Negara.
1: Oh, buka tengok hormat buka.
0: Mana sehat Ibu Negaranya kak. Susah rekanya Pak Amri. Di negara payah top.
1: Oh, payah Ibu Negara lah ya.
0: Be padu harga si nanti montasik pamri.
1: Bunga-bunga, naya pukul 18, 17 ya. Nya ino, 15
0: lah. Oh, nya kau emang sebut 15. Ah,
1: kalau 15 lah. Ikan pun naya tiu, ba 80 sang.
0: Oh, ina, 15. Ah. Sih kengalai padu mah.
1: Kalau tablo ti baru di lam baru alau.
0: Baru.
1: Baru abloti lembaru ya.
0: Baru
1: 16 abloti lembaru.
0: Oh, 16. Urangnya 17, 18, ha?
1: Urangnya 17, 18. Nah,
0: itu. 15. Di Gampung, 15. Oke, nyan selisih harga rekannya ti. Nah, yang 17, nah 18, nah 15. 20, 70, 80.
1: Bunga-bunga ya, 70, 80.
0: Ya,
1: karena ada baru ini kamu temui aja kurang memang
0: belah 16. Memang belah 16 sehingga mungkin waduh-waduh mak paduk tengok. Ha? Mungkin lah.
1: Tengok aku anak lele.
0: Anak lele?
1: Rata nyati rana.
0: Oh,
1: rata tempat tengah.
0: Oh, mungkin karena nya nah.
1: Berapa yang kempuh no, ya po lepas habis.
0: Kaya.
1: Oh, habis.
0: Ya, karena nak kerbun lah kadang lah. Preh-preh kerbun.
1: Nah, kerbun di kampung North Hebo ya.
0: Ya.
1: Angku urun tu, kebloti untuk kilo kena.
0: Ya.
1: Mak, kilo, kalau kilo lembaru baru. Ronyo, terbangun ya. Aku kalau boleh kurun, ha. Lagi perlu, cati lah yang mendoa kilo. Pengen tengok jangan-jangan ya, maju.
0: Minarasa.
1: Juga aku juga jangan terlalu
0: bukan. Okey, yang penting kepercayaan.
1: Yeah. Macam tu lembu putang. Dan ni ada jauh lebih kemuka. Jadi.
0: Kaduri, tak salah.
1: Kau tu cek, aku cek. Ah, tambah lah ya, ya wajib.
0: Oh, benar.
1: Hari macam tu kau ni, bro. Pengennya, mana pada fikirannya ngangan.
0: Kau dah cakap ah. Bantu kawan.
1: Ya, kawan tu kalau lagi mungkin bantu juga ya. Kalau pun kurang, kalau lagi pada berat.
0: Ya.
1: Dah berokon tanya ni lemu, nak blow lagi nang ku, nak lemu lagi nak pin. Nanti tanya blow aje.
0: Ya, gaji lebih kurang ah.
1: Kalau lebih kurang, harap juga. Ah, merokok apa kerde. Nah, nak pin lagi pinjam pin dah. Nak pin jauju.
0: Okay. Karena
1: itu pinjam apa yang dalam mortu perlu apa? Anak saya aku perlu yang war mau apa? Laban tina di.
0: Cakap jumpa karena.
1: Dari lu dari dia kru. Cakap jumpa.
0: Ya.
1: Lebih kurung harus.
0: Lebih kurung. Sama rasa sama pekunyan. Pak Amri, Pak kan tanya, walaupun harga si muhai tetap lah belum.
1: Ya, menu. Ya.
0: Kiban, Pak Amri.
1: Lebih-lebih tanya kan. Saya kepala keluarga. Mana umat rumah. Cuma anak kamu itu betar rumah kok. Coba.
0: Ya,
1: ya. Masa tradisi ya. Tradisi ini ke kewajiban lah. Ya.
0: Tradisi kewajiban. Ras. Harga diri tanggung jawab ah.
1: Iya. Rasanya lagi dia apa ya tak penting ada belajar barunya.
0: Ya.
1: Yeah. Oh omnya uraya aja.
0: Ya.
1: Uraya baru omnya uraya baru urut kan karena belum patah orang. Sudah ada baju yang lama. Ya.
0: Sudah ada baju kemarin, nah, belum.
1: Mau nyati yang tiada lama apa nih lama?
0: Mula. Mula kajet ke. Kajet ke pupuk ah.
1: Anak pun kele dia pula tu.
0: Ya, ya.
1: Ada eh, ha? Tapi ada je dia pula. Tapi ada, tapi tradisi.
0: Ya.
1: Tapi tanggungnya ke keluarga.
0: Iya. Identitas.
1: Kalau belum tiga.
0: Mana?
1: Nanti dah habis siaran rawi ulang baru.
0: Ulang baru?
1: Kadang urung mah tertumpang puluh lah antara teman-teman. So, yang nak terulang baru, dah polo dia pula kongal lah antara.
0: Okey.
1: Ini juga tertuju puluh, tertuju apaan puluh, pula polo antara.
0: Pula baru.
1: Kongal lah antara utangnya dengan tak.
0: Ini baru tengah 25, Pak Amri, ke Banjara.
1: Aku pun tengah 25, mau jatuh rotu tengok. Ketemu ni, baju kai baju orang ni, mana punya baju lagi tengok, mana yang kat telefon belum order, mana yang temui baju orang ni. Kalau kalau kah ada,
0: lamp freezer.
1: Tagun tengok si.
0: Lamp freezer ke deh?
1: Ada belum tengok si tagun, orang ni
0: tengok si
1: tagun mata jantara.
0: Ya ya ya.
1: Ada mana punya apa kadang kamu rehat baju.
0: Ya ya ya.
1: Tertopat lu, kamu kadang telefon dengan temen tertutup lu.
0: Ya.
1: Yeah. Ada belum dua kilo, lapan, kalau pamp lu kata ke Allah ya.
0: Pamri pelagu, ya. Pamri pelagu ranya.
1: Dunia modern ya.
0: Dunia modern, sabar laguan.
1: Jaga bagi ya.
0: Oh, kahana ya, Pamri.
1: Mana?
0: Kahana.
1: Allah, Rabbi,
0: dunia modern, ha?
1: Dunia modern, lagu-lagu kawa.
0: Hah, lagu kawa ya.
1: Kucu ya, welam.
0: Welam. Ayo Pak Amri, terserah Pak Amri pelagu.
1: Welam je tu, nana dunia modern.
0: Welam ya.
1: Oh, pele ya, kalau lele ya. Welam, kengok-gok tu.
0: Kengok-gok, tengok tuha Pak Amri.
1: Alah kerja lah
0: ya. Ya lah.
1: Ya.
0: Yang dah, yang sab yang dua Pak Amri?
1: Kemang yang pemuno mana ya?
0: Kan yang, ya wilam kan ada dua boh no.
1: Ah.
0: Ipa yang.
1: Kan dekat lagi akan apa?
0: Kan na, na yang kedua kan?
1: Ah,
0: yang kedua.
1: Yang kedua
0: cek. Gue lima, epa eh, ha, kan lah.
1: Itu lain lah. Nah, yang kedua ya, yang itu lain lah.
0: Iya, iya. Yang kedua. Jadi yang kedua. Yang kedua mentang.
1: Ini buat dia muka anak ya. Ini itu.
0: Oke, Pak Amri. Salim besar, Pak Amri.
1: Ini buat dia muka apa itu. Anak-anak ya, anak mudi.
0: Mudi. Mudi, huh? Manggolom. Tugas negara, ya? Tugas negara lehat ni. Lehat tugas. Ha? Insya-Allah ya, tugas negara mentang na. Salam na Pak Amri.
1: Ko ma tu je na mudi tinggal
0: kena. Insya-Allah Pak Amri.
1: Hotel balik ride.
0: Insya-Allah Pak Amri siap dilaksanakan.
1: Kampung gaudi, kampung gaudi.
0: Ya, ya. Berundur kata mu ya. Nenek di, Pak Amri.
1: Oh, baru nyaman dah.
0: Baru nyaman dah. Nya tengah magun kadang orang di rumah tu.
1: Oh, kanya nya teater kainan nama.
0: Kaya, ya.
1: Kainan buat tinggal bloti.
0: Oh, tinggal bloti ya.
1: Pon pat alu ayah aku drone le. Semoga bu sehat tapi bu panjang umur muda rezeki.
0: Amin.
1: Butru nemu di kampung, butru nembali di makano.
0: Amin.
1: Ona kainan lamreng umi menasa apapun, kaeli pagarai, kate janto, Yo putro lampu sake ane pada erne pelanggah iana kampung mulia kak di ini rami jagli jod dari lampu norut naik den landemen Pak Najarudin mana Bang Rusli Surin ayah gas lampu lo ya be mak be lula garing Bang Basri Moksa
0: ya
1: Bang Wawan dari tema nyok ada mau siara lagi gue ha satu wo
0: ha
1: putu wo
0: tuba HP Pak Amri.
1: Mai tamang de, tamang lah.
0: Ah, nyohana, nyohana li.
1: Cik Ma ya, yang ke gemudik ke kampung de.
0: Cik Ma,
1: Mana, beri apa, Radi, Budi Jaya, Kanda Suada, Budi saya, Kak Epi, Jepri, Peniti, Kak No, Pulau Aceh, Pak Dapar, Ruak Jom, Lampisang, Bang Anak Kebun, kaget ya.
0: Get, terima kasih Pak Amri.
1: Oke, sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri di Kuta Malaka ya, Ulewu.

Ya, manteng dari Jalan Wedana lebih 57 Mibo Banda Aceh. Kasib Lun Sabah Elida Yakub. Rekannya ti megang nyokajit ke sabuh tradisi turun temurun yang masyarakat Aceh blok konsumasi tapi ditinan na terkandung nilai jih yaitu na cit suasana kebersamaan kumpul keluarga mesapat keluarga ya dan rasa syukur ya. Jadi yang menarik jih rekannya ti tip tone walaupun harga CDE ya masyarakat tetap

0: bangun punya.
1: Kami kemarin udah magang ya, kemarin udah bikin sop gitu kan.
0: Oh,
1: Jadi
0: sop.
1: hari ini enggak apa, paling besok pagi aja lah kita masak dagingnya. Apakah bikin, enggak tahu lah mau masak apalah, sesuai request bocah-bocah ini.
0: Sesuai request ya. Oke, yang Marco silakan ya, request masak apa?
1: Karena ntar kok kita masak nggak dimakan pun Udin ntar apa, tantrum kan?
0: Oke, udah kebiasaan anak-anak tuh ya.
1: Iya, makanya
0: Capek.
1: nanya mau diapain ini. Cuma kayaknya pilihannya pasti ngerendang aja karena tahan lama kan.
0: Udah bikin sate, bikin apa ya?
1: Itu ntar mboknya, maknya,
0: Oh,
1: mamanya,
0: maknya,
1: beda.
0: mamanya ya. Oh, oke, mamanya gaskan.
1: Gaskan, ya harus gaskan maknya. Uti mah nggak mau yang rempong-rempong.
0: Uti, kenapa walaupun harga daging naik, tapi tetap masyarakat membeli ya kalau di tradisi megang?
1: Memang karena udah tradisi.
0: Tradisi ya. Mungkin ada hal-hal,
1: Tradisi.
0: ada hal-hal lain kadang apa?
1: Iya, mungkin gini ya. Yang pertama sekali pasti udah tradisi turun temurun ya, seperti ayah bilang tadi. Bisa jadi juga rasa syukur setahun sekali kumpul dengan keluarga pasti menunya yang spesial mungkin ya. Walaupun ada juga orang yang nggak suka, cuman rata-rata suka gitu. Jadi walaupun berapapun harganya, untuk hari yang spesial, untuk hari yang istimewa, pastilah diusahakan gitu. Kalau misalnya, tapi setinggi-tingginya nggak sampai juga, sampai 200. Kemarin saya beli 150 ya.
0: Oh ya, tapi pernah kemarin tuh ya, teringat pernah,
1: Oh pernah?
0: pernah teringat.
1: Oh pernah ya? Oh iya. Karena sudah yang namanya di Aceh ini ya, orangnya tidak tidak mikir-mikir bagaimana harga. Yang penting kok udah ibaratnya udah tradisi, seperti baju-baju di sini di Aceh kan sangat tinggi harganya ya. Tapi orang nggak peduli, tetap tetap aja
0: Tetap
1: beli
0: beli
1: kayak
0: ya.
1: gitu. Karena merasa hari hari raya itu hari spesial. Kenapa sih kita gimana ya, asal-asalan tidak mau orang sini.
0: Hari suci gitu ya.
1: Hari suci ya, pasti spesial juga untuk mengajak makan. Siapa aja yang datang tuh ditawarin makan loh ya. Yuk, di sini istilahnya makan kenduri yuk gitu kan. Yuk makan baju kenduri gitu kan.
0: Belewo,
1: Gitu. Pasti,
0: belewo.
1: Gitu. Walaupun kita nanti nolak juga ujung-ujungnya kan, udah di mana-mana diajak makan nggak mungkin lah kan. Cuman mungkin sebagai penghormatan, sebagai apa ya, menghargai tamu gitu kan. Gitu ya, hari-hari spesial itu kok hari-hari biasa kok pasnya jam makan baru ditawarin gitu. Gitu ya.
0: Oke, baik Uti.
1: Oke.
0: Mau request Uti, silakan.
1: Uti pingin request. Mungkin mudah-mudahan ada ya.
0: Saya Azmi.
1: Dindalun sayang.
0: Dindalun sayang. Mau sapa Uti, silakan.
1: Baik. Uti mau sapa yang sudah lewat barusan, Pak Andri. Buat siapa lagi ya? Buat Kak Eli, buat Kak Nur Pulau Aceh, buat Kak C, Kak Anis, buat Kak Inong, buat Nek Din, buat siapa ya, Bang Basri, buat Pak Budi, siapa lagi ya, itu emang gak hafal lagi. Buat semuanya lah yang masih konsen di 136 Jati FM, semoga sehat semuanya yang lagi
0: Amin.
1: Menjalankan ibadah puasa sunnah tarwiyah, semoga sampai nanti ke
0: Amin.
1: Beduknya.
0: Iya.
1: Buat ayah sama bertugas sampai tuntas ayah.
0: Makasih
1: Semoga
0: Uti.
1: Dan rezeki.
0: Amin.
1: Nanti kok ada kabar-kabarin, kok ada enggak megang-megang boleh lah ya.
0: Insya.
1: Kok megang, bukan megang deh. Apa ya? Kurban.
0: Oh, kurban. Ya, insya Allah.
1: Kurban perasaan boleh kasih tahu saya. Makasih ayah. Assalamualaikum
0: Sama-sama.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uti di Lambaru. Rekan-rekan makna

ya, di tengah kebutuhan hudip ya masa jino ya, yang utamah le kebutuhan kan ya. Jadi masyarakat Aceh tetap gebetun tradisi menggangnya. Nyo bukti bahwa budaya dan kebersamaan manteng jut ke hal penting dalam kehidupan masyarakat Aceh.

0: Iya, sertul. Hei, komanam Jati FM. Taruh Banda Aceh, riwang teman di zona Poh Cagra. Edisi Uro Senin, ya, 26 Mei 2026. Oh, 25, ya. 25 Mei 2026. Tepat jenya uronyo ke 8 Zulhijjah, ya. Putbelah 47 Hijriah. Bagi rana yang tengah puasa Tarwiyah, ya, okay, ya, semoga terus pak menggrip ya. Kapur puluh tujuh menit lewat dari Polhe, rekan Jati manteng dengan ayah puluh topik uronyo, bahkan tanyo masyarakat Aceh walaupun si menghai tapi tetap tablo ya, bukan kira ya. Salah saboh karena rekan Jati budaya ya, nilai budaya dan identitas ya. Jadi menggang dirayakan secara merata di masyarakat dan kalangan masyarakat Aceh. Jadi nasabah kebanggaan budaya untuk menikmati hidangan si bersama keluarga besar sebelum tamang hari suci. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Wa baradit.
1: Apa ge tatat ayah ino?
0: Alhamdulillah.
1: Iya ayah. Gimana ya? Sehat.
0: Sehat alhamdulillah radit.
1: Pajan kita ya.
0: Nya, nya tengah nama tang natukas negara radit.
1: Jadi anak kita sono ya.
0: Bisa, cuma anak tentel lo anak tujuan pajan ah.
1: Oh, hai sebab tinggal lusa kanyang kan?
0: Nya.
1: Ya, mbak.
0: Hai,
1: gimana
0: pegawai
1: mana
0: negara? Hmm, tugas anjir tak elak tugas negara.
1: Ya.
0: Kibar adilinan uronyo.
1: Hai uronyo, mateng lagi besar. Ini apa tu?
0: Wah tinggal, anak aroma aroma daging ini nak golom na.
1: Golom.
0: Oh ya.
1: Jadi, makan je tak tim hai bro kan?
0: Ya.
1: Ya nasi yang ada muka. Aku rasa ni, ni anak siapa?
0: Anak dia muka.
1: Anak dia muka. Ah, ini kan anak siapa? Ini kan dia muka. Ah, macam muka ni, macam kotor eh, mahal ya, mahal lah yang kotor ya. Tapi anak ini tak siapa. Ini tak siapa muka.
0: Tetap siapa?
1: Tak siapa. Ah, ya dia tetapnya kayu enggak.
0: Menyemprot tadi pakarnya, walaupun mahai tetap harus.
1: Kadangnya, aku ada tradisi tanya.
0: Tradisi tanya.
1: Tradisi itu memang turun menurun ada di awal ka megang nyon nanti ya kan. Mana orang kata-kata gimana ya? Hanya kagak nak kau.
0: Ya, belah di mana? Belah IT eh.
1: Ah. Ada orang kata-kata kata ya tahu. Dia kena mana kena kolesterol. Dari itu, rumah ini punya itu lagi yang dulu. Tak ke belangkut. Rumah nak megang, saya kagak ya bayan. Megang, megang angkut. Apa anak dia lagi pada bukan penuh.
0: Megang angkut. Iya, iya, iya. Pada
1: baju dulu, kata kaya badan, kaya dulu. Baju itu mana, kaya gatai, kaya kolesterol. Baju itu itu, rumah, kaya lampah. Hanya baju itu itu.
0: Iya.
1: Aku, longkut.
0: Enggak ngangkut tadi dah.
1: Enggak ngangkut. Mana hi? Kada nai. Oh, mi hai teh majir bejo.
0: Ya.
1: Ya kebiasaan ni o kadang-kadang urun saya kan. Nah, nak ai tung kaya ai tadi berbah narasi ya. Yeah. Tapi le narasi ganya tetap ganya bejo. Rupo muli ngaji ganang ko di mana ngaji ganang bejo mau pian ganang. Aku ngko tre lo. Parti menya ngko tre yum nya mesti tinggal tengah banjir, pas tengah banjir kau tu, pas tengah mampang, murah kau tu, kau belum belum, kau baru bahu tu, ya, bayu, kau ada belum put,
0: mana kau
1: tu, rebuh kan?
0: Ya, bukan ke mama? Ah,
1: lain aja, mama nak jadi yang ke, punya kau, punya karena belum pi, punya kau hilang bang. Mana tengok anak pula tak lo, Korea aja, kan?
0: Korea aja ya.
1: Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Hai Kang Kri, memang selain yang pajak selama lon ya akhir mo. Ya hai. Enggak? Ya hai baju. Mak pi. Hai, mak dua ngelun dagun. Adik-adik, adik pi yang sabuh hai baju selama. Yang lain ni. Hana ramai kamu leh mo gai baju selama.
0: Ya.
1: Yeah. Yang tu man tablo, itu tablo kan sama jin tu habis kan. Jadi adik terbun no kana ya. Nak siapa lagi kena kena buat bohong dengan informasi baru.
0: Good, gampang ah.
1: Menurut itu dengan informasi kena buat bohong.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, ini lah, oh boh.
0: Ya.
1: Jadi ada kelompok dua, nada serkah dan luar dua. Jadi kena buat lagi kah?
0: Alhamdulillah.
1: Ya, anak menyenalai itu, menyenalai itu lainnya. Kalau ilah nak kira, ni hana bukan membina orang pok ayuh.
0: Ya.
1: Boleh kuih kamu ramai kah?
0: Ya, tetap bersyukur lah.
1: Ya. Hai dua yang nak ilah blok. Dua yang dia kan dua kah?
0: Ya.
1: Ni hana kuih dah. Membina mudah ni ayuh. Yang kalian kira-kira ayahnya kahiy membuang ini karena dia iya. Mana orang tak kahiy membuang ya?
0: Ya.
1: Betul di cium yang dia membuang. Yang kira-kira ada kira-kira.
0: Okey, Radit.
1: Lagu orang yang ayah kan? Nabi Ismail dari Armawati, nak ya?
0: Nabi Ismail Armawati.
1: Nabi Ismail. Tidak ada lagu gila.
0: Mana, Radit?
1: Oh, Mbak Jati nak. Mungkin lah judul le. Oh, Mbak.
0: Salah judul ke apa?
1: Tak awal nak, Mbak Jati. Lagu Ahmad. Mungkin. Kerana ayah, ayah belum menyewati kerajaan sering.
0: Oh, benar.
1: Alah, orang berhubungan ada depan judul ke? Nabi Ismail, mana yang konten inan dari sana? Mana?
0: Mana?
1: Umumnya anak kaki. Yang dari salam pura megah orang raya pupu lah ini ya.
0: Dari so
1: Nazar.
0: Nazar. Pegatu nolor raya. Apa lama?
1: Nalau minan.
0: Dan apa kande apa tit yang kande yang tiro, yang tiro apa yang grup?
1: Yang grup. Yang tiro apa ni nama? Banyak biasa yang ramai-ramai lagi.
0: Okey. Yang grup apa? Grup apa kan? Grup kan grup studio studio sa. Okey, studio sa.
1: Ya.
0: Berarti yang nano pekatu Nuroraya yang na.
1: Oh.
0: Studio All Star.
1: Lain lagi.
0: Studio Ana. Ana Radit.
1: Nuju yo sempena sempena Nuroraya yang yo.
0: Sempena Nuroraya.
1: Oh, ni kena orang. Kena.
0: Ana.
1: Ana.
0: Ana pekatu na.
1: Pekatu na. Oh, lain dong lah. Lain najo yo dari Birbayu Raya aja sih lah.
0: Birbayu Raya. Okay, Radit.
1: Kaya telefon lah.
0: Ya.
1: Belum bisa tahu ya.
0: Amin.
1: Maya natruk kontruk kampung. Mm-hmm. Mama teh belum ada kala bu.
0: Alhamdulillah. Siap.
1: Ya, wan. Ada nyalam ke Bukit Menteri ya. Di Bukit Menteri. Sepuknya apa makanan Bukit Mata? Ada nyalam ke Mangutal. Bukit Taya yang kita mau bunuh. Bang Wawan di Lampulo. Bang Anak Kebun. Ayah.
0: Wan.
1: Salam dari Bang Anak Kebun ke Pegah.
0: Oh, Waalaikumsalam.
1: Pegah di Bang Anak Kebun. Karena bayah hana tempat ni lun monitor. Karena ada kapol dia kalau di luar. Karena Angkem nyon cenah sauro seni lu monitor gue ya.
0: Oke.
1: Ah, hanya anak budak lain kan.
0: Ya.
1: Selagian ya, saling memandu mentang ayo.
0: Ya, terima kasih Radit.
1: Maya,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Radit di Pidijaya.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Hana kopi yang hana fit, hana luka yang hana sakit, yang kah terjadi, hana payah taungkit. Karena masa depan, goh lam dente mupalit. Tetap konsen di sertoh lekoman amjati FM.

0: Ya serto le komanam jati FM Raroh Banda Aceh Riwang teman di zona pusaka edisi uro Senin 25 Mei 2026 ya. Informasi wate ke si kurung belah menit lewat dari Pohput bagi rekan-rekan yang goh salat asar belale ya. Totik mantang dengan suasana megang rekan jati uronyo sebagian daerah ya, sebagian tempat na kacit ge mekat si megang singa hana pegahali ya. Ngomong-ngomong tentang megang rekan jati le ya urung ci di Aceh merasa megang harus tetap na ya supaya ane-ane merasakan tradisi yang lagi awai walaupun sederhana yang penting suasana tetap hudip ya. Jadi bagi sebagian masyarakat gepuo si rumah si megang nyen narasa bahagia kedro ya belum menye ajit tawajuh bersama keluarga lengkap di rumah. Oke, yang kena gabung lon buka telepon 0651106 atau telepon GSM 0896820106. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya kulo.
0: Dengan sorry Pat.
1: Mama Ifai dia dia ya.
0: Dengan so?
1: Mama Ifai.
0: Oh Mama Ifai.
1: Mana
0: Aceh cerah urunya.
1: Kota curi menemukan hujan.
0: Kota curi menemukan hujan. Alhamdulillah hujan. Ha? Gimana kalau baju kuasa?
1: Oh hanya alam ya pulau.
0: Oh kalau, pucuk kalau baju.
1: Tengah.
0: Oh tengah. Ma teman buronya apa sih? Teman bucat orangnya?
1: Teman bu. Kod biasa macam.
0: Kod apa?
1: Kod
0: Surai. Kod Surai. Ah. Surai kiban ke buka di Kanur.

0: sangat lah. Singapura rencana nak bag- nak tagunnya 50 C ha? Apa rencana si itu Singapura kuasa apa pegat masak merah masak putih. Aku buat sop acut. Ya kuasa pak harus nak tulung tulung ah. Ya baru mantap ah. Inan si lemah apa si kebo yang biasa aja Inan? Si lemah. Mana awak kampung Roraya? Oi,
1: ahli ke dino kampung
0: dino. Oh, tinang kampung. Mana nak pindah-pindah ahli?
1: Hanya pindah-pindah ahli.
0: Mana ada Inan nak i lepi Inan nak?
1: Lepi,
0: curi. Curi eh? Bawa drink ke raya? Tak nak ya Rana. Bagi bancik lonjak ke nan, Hana bawa drink? Man bak agak mana Hana, Hana, Hana bawa?
1: Ya,
0: jari. Oh, jari lah. Kakak Hana jadi menempat luar tu apa? Apa lagu ronyo Bang Ahmad Rifai?
1: Lagu ronyo
0: Dek Mata Biru. So yang bah dia?
1: Boleh ya pulau. Nak Dek Nurul mana
0: bukan? Oh, penuh Dek Nurul. Salam ke soronyo.
1: Salam jelik nurul. Ini kajik dari dia. Kau andi adiok murah. Jadi dia sering. Bapak hitam. Bapak hitam. Jana alam baru. Jumat alam baru. Bapak Rupa, Rajin Cikgu Jaya, Ista di Seriman, Pak Cik Cikgu Bayang Kau, yang lain dengan Mendung. Itu pengelung jelit dengan Mendung Tanggal.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Ahmad Rifai di Curik, Aceh Jaya. Assalamualaikum. Bang Said Abdullah.
2: Salam ya pulo.
0: Kiban Bang Said Abdullah.
2: Alhamdulillah sehat ya.
0: Aja.
2: Kiban ya.
0: Sehat cit Bang Said Abdullah.
2: Anak mau kampung ya.
0: Tahu Bang Said Abdullah.
2: Ajan kira-kira ya.
0: Nah nyer tuntaskan dulu tugas negara.
2: Ya,
0: alhamdulillah
2: ya.
0: Lanjutlah ya. Gimana titik nak narum kau titik?
2: Mati penuh ya kalau menyakit ya.
0: Kau benar.
2: Jadi rencana awak ayo kan tublo. Tak pegang kan? Jadi lu pegang. Nah, bang, baju ini lu pegang. Ini anak yang kapung lu minta awak kan. Ubang yang tublo lu pegang kan?
0: Ya. Yeah.
2: Karena orang naik pula alih perubahan atau pelun kan awak yan kan. Jadi rupanya si kalau megang kan saboh-saboh mati ya, si uro lebo. Alian, bang ini mati semua bang tiap hari, udah gak betul lagi, udah lah di situ lah. Mencari kes pembeli ya. Jual murah-murah lah ya, jual murah-murah semua ya. Halo ya.
0: Halo Bang Said Abdul.
2: Pulau, pulau je murah-murah ya, pulau Bandung kan?
0: Oh, pulau murah-murah ha.
2: Murah-murah je luar tu aja set sabai ko kan, cukup kan.
0: Sabai ko lah.
2: Ya. Satu ekor 200 murah-murah ya. Daripada mati semua ya.
0: Ya berarti sekarang kosong berarti. Ini kakak kosong.
2: Kosong ya, udah enggak ada lagi tapi gaji saya tetap dibayar ya.
0: Oh, harus ya.
2: Aduh, sekarang kan buat MOU-nya kan, kita kan kerja di situ, sehari berapa, sebulannya berapa kan.
0: Mm-mm.

0: Jadi kita mana mau tahu BP mati atau enggak. Yang penting udah siap kerja tanggal 20 tuh terima terus gaji. Apalagi udah siap dijual BP-nya semua ya kan.
1: Oke.
0: Kita apalagi udah aku mau sambung kontrak lagi. Nggak mau lagi saya. Kenapa saya bilang nggak mau lagi?
1: Oke,
0: karena
1: Bang
0: mau
1: Said.
0: Gede-gede kali ya di situ.
1: Oke, Bang Said, kita tinggalkan soal bebek, kita ke soal lain, Bang
0: iya,
1: Said.
0: Iya, bisa ya, megang-megang ya.
1: Bang Said, kenapa pekernya tanyo di sini di Aceh, walaupun si Mahai di Tapdal lo ada megang-megang lagi nyo.
0: Karena nyan kanyo ya, kata tradisi wak tanyo ya.
1: Tradisi.
0: Kau mesti tengok, kau mesti tengok gengsi ya saya di karakter belum puasa karakter raya Idul Fitri karakter raya Idul Adha teh obrosi kau memang kata tradisinya lah ya.
1: Ya, ya, ya.
0: Dari mulai kerajaan awal sampai jino tradisi yang anak gado-gado hanya kan sabuk adat dia ya.
1: Ya.
0: Jadi anjir tak apa gado memang bahpi sampai anak cucu cicit tewan sampai yang mempajan pi harus tetap tradisian megang ya. Karena menyo di Aceh oh, masih ya menyo megang ya. Sapu orang nggak luar negeri orang cepat ada nggak menyo di Aceh nyo. Asal na urai lagi puasa urai Idul Fitri urai Idul Adha aja pasti megang ya.
1: Ya.
0: Yeah. Ini mengadresi aja tak boleh jadi.
1: Ya.
0: Yeah. Yang anjir tak memang aja kah pegadoh ya, memang yeah. Tradisi ya.
1: Tapi Roje kan zaman Roje kan masa Sultan Aceh megangnya pri ya, pri.
0: Gang pri ya.
1: Daging dibagi gratis untuk masyarakat Aceh.
0: Oh jelas saya waktu masa Iskandar muda memang beres tak ya, kau lagi jino ya.
1: Ya.
0: Adat non hukum, adat non hukum. Kebitan jalan Dino ya, lain cerita dia ya. Jadi saya menyom oleh Puan Barwa Aceh lagi zaman saya orang tanya lah, sumpah Bik taru saya orang tanya Bik saling nak ulok-mulok saya orang tanya, saling menghargai, saling kompak. Ini insyaAllah dia tapi kita akan gabung Indonesia. Tapi Barwa Aceh dia tak tanya naya, tak peten naya.
1: Ya.
0: Bagian yang tepuk saya.
1: Okey, baik, Bang Said Abdul, lagu apa ronyo?
0: Ya, ya, lagu dia ya yang bunuh Said, lagu yang berjudul ya. Ya.
1: Adat dan hukum, dia. Adat dan hukum.
0: Yo masa dilek.
1: Okey, yang masa dilep akan. Hoka Bang Said.
0: Nah ya. Mak buat rumah kena swing ya. Saya
1: oh, swing.
0: Agliung ya yang pakai earphone ya.
1: Ya ya, get.
0: Lagi awak ada mancir ya.
1: Ya. Yeah. Salam na Bang Said.
0: Salam ni ke mana-mana tu ya, yang tengok konsen di Jati FM ya pada Uronyo ya dari A sampai Z tanpa terkecuali rekan Jati Bandung ya. Saya sama tugas sama iman sama bagian Maira ya.
1: Amin.
0: Ayah yang ka salam-salam ki ke Bang Said atau alias Wakdul. Waduh salam ki po tema yang geget kawak drone Bandung karam nyata si ur Bandung ya. Salam ki gom ipreh yo kawak te kakarap nyar kapo pe dia
1: nah, te kapo limo kaya. Nah salam dari Fitrinya Waduh lah.
0: Oh salam Fitri enggak. Fitri gimana jangan minta apa-apa lah Bang Said lah minta sama Fitri. Jadi nontong ada nontong Fitri biar dia WA lo ya nak. Ada nontong Fitri rumah Fitri ada ya.
1: Katanya lontong enggak ada tapi tolong ada.
0: Kurang ajar lah. Udah nanti dulu lah kalau ada kesempatan kita datang rumah Fitri ya ya.
1: Iya.
0: Karena kan kita lihat waktu juga ya sikonnya juga situasi dan kondisi ya ya. Masa Fitri ya kita datang setahun sekali ke rumah ya. Dia minta hadiah ya. Kan gawat sebenarnya kan. pengulia jamin ada kita yang mau ya kan.
1: Ya, ya.
0: Ini udah salah, minta minta apa tamu, bukan tamu dilayani ya. Masa ya seharusnya Fitri layani tamu, bukan tamu layani Fitri. Kamu tuh ya kan? Cukup terbalik dunia ya.
1: Oke, Bang Said.
0: Ah, jadi ke kru-kru Yati Bandung, penyiar Yati Bandung, insya Allah, beget-get bentuk, pak-pak berada, salam kompak, salam sehat, dan selalu dimudahkan rezeki oleh Allah, dilindungi Allah, dari mara bahaya dan musibah ya. Kepada Riki, baik tua, semoga Yati ya selalu di udara, amin. Yeah. Dah lah ya, itu aja ya.
1: Get, Bang Said.
0: Bang Said, alias Wakdul, pamit tua ya.
1: Oh, hati-hati, Pak Jalan.

0: Dih mata biru.
1: Oh Dinda, sampai hati Nunda berkecewa. Takkan Dinda gaduh lam tiba-tiba. Dih,

Hana kopi yang Hana fit, Hana luka yang Hana sakit, yang kah terjadi, Hana payah taungkit. Karena masa depan, goh lam dente mupalit. Tetap konsen di 100.6 Jati FM.

Ya mentang dari Jalan Wedana, nomor 57, Mibo Banda Aceh. Rekan Yati Buno lagu dari vokal Sobono Nazila Fodna, Hajat Lam Hati. Lagu pesanan Fitri Darussalam. 48 menit lewat dari Poh Put ya Rekan Yati. Ya le keluarga yang ya kan kadang dalam rantau ya. Jadi le keluarga yang jarang berkumpul akhirnya makan bersama Mbak Uro Menggang. Jadi tradisinya membuat hubungan keluarga terasa lebih to ya, lebih hangat. Walaupun si Menggang menghairkannya tuh ya, ada masyarakat Aceh yang tetap menyisihkan sebagian untuk dibagikan kepada tetangga ya atau keluarga yang membutuhkan. Jadi nilai kebersamaannya membuat Menggang terasa istimewa ya. Jadi Rekan Yati dari obrolan Bono yang tak pegah-pegah ya tentang Menggang, walaupun muhaisi tapi tetap ditanya belo. Jadi Menggang kon hanya tentang harga daging yang naik atau rame pekan ya jelang uro raya. Jadi dimandi balik mandumnya na semangat kebersamaan, na rasa syukur dan na tradisi yang harus sabe tajaga li getanyo sampai uronyo. Walaupun keadaan ekonomi kadang hana mudah ya susah ya. Jadi masyarakat Aceh tetap na cara untuk gebeten hangat di Menggang, karena yang paling berharga sebeteji kon padum lesi yang dapo rumah dah tapi momon makan bersama ya dapat jo bersama dengan keluarga berkumpul ya dan saling berbagi dengan sesama. Semoga tadi sigatnya sabena di tengah masyarakat Aceh ya. Nyo ujud sebagai pengingat yang bahwa kebahagiaan kadang lahir dari hal-hal sederhana yang dilakukan bersama urung-urung yang tercinta. Jadi karena je merapoh limang Rekan Yati. Terima kasih yang kagabung bono na Nek Din, na Pak Amri, na Utitaya, na Radit ya, na Wadul, Saptarius dan Fitri. Terima kasih yang gabung dan yang konsen. Selamat mempersiapkan Menggang, hati-hati menyelamat jalan ya. Dan semoga rezeki tanya mandum sabi dilapangkan di Allah Subhanahu wa taala ya. Akhirnya dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, luntuan ya pula pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tanyo ngon sedara baik kedukaru. Pelom baik kedukaru. Pelom adun ngon ado. Hanjut teprik. Menyena salah adun, tapo maah. Menancit menye salah ado. Karena dewasa siroro ureng terletak bak sifut, sikap, dan sanggup gibiki hayanggit. Tetap konsen di sertoh lekomanam Jati FM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Yeah. This one's special. You see, there comes a time in everyone's life that you gotta take a stand.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim nih, di sekolah lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Hudip nyo han sabe sama. Kadang nimiyup, kadang diatuh. Wate diatuh, getanyo mek sombong dan mek cangklak. Hana tente Allah nek cok pulang lam sekejap. Tanyo jid ke papa. Tetap konsen di serto 0,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Talk Inspirasi.
3: Kita itu di website kita di BMKG itu ada satelit cuaca ya. Satelit cuaca itu untuk mendeteksi itulah bisa dikatakan mendeteksi awan yang berpotensi hujan. Jadi nanti bergerak kemana ataukah masuk ke Banda Aceh, apa ke Sabang atau menjauhi. Nah itu ada juga di website kita. Nah itu update-nya setiap 10 menit sekali. Itu real time ya. Nah, jadi setiap 10 menit sekali update. Nah kita juga apa membuat EWS ya, Early Warning System, peringatan dini itu. Salah satu dasarnya dari situ. Jadi misalkan awannya ada di apa sebelah barat Sabang nih gitu kan, di laut. Nah kira-kira 1 jam atau 2 jam masuk ke Banda Aceh kan? Nah itu salah satunya dari situ juga. Dan itu bisa diakses masyarakat umum ya, untuk apa satelit dan radar ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Cafe Jati. Untuk edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: 103,6 Jati FM.

Ya, selamat sore rekan Jati dimanapun Anda berada. Masih di Zona Kafe Jati bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya selamat sore untuk Anda ya, yang lagi santai pulang dari aktivitasnya, ditemenin sama kita di sini dengan deretan nomor bagus dan juga kumpulan informasi ya. Dan juga rekan Jati, gak kerasa ya, suasana menjelang Idul Adha udah mulai muncul di mana-mana nih. Di jalan juga udah mulai banyak yang jual hewan kurban ya, lagi dipamerin. Tapi ada juga yang lagi jualan daging megang. Juga masjid-masjid juga udah kayaknya udah sibuk persiapan rekan Jati. Dan anak-anak juga mulai excited karena ngerasa libur panjang udah makin deket nih. Dan tahun ini ya rekan Jati, Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada 27 Mei 2026. Dan pemerintah juga udah nyiapin cuti bersama setelahnya. Jadi banyak keluarga yang mulai nyusun rencana untuk kumpul bareng dari sekarang. Nah, itu dia. Semoga nih rekan Jati lancar ya segala persiapannya menjelang Idul Adha. Yang mungkin terkendala karena belum gajian, it's okay. Sebisanya aja, jangan dipaksa, gak apa-apa. Mungkin nanti kita bisa meriahkan Idul Adha ini nanti setelah gajian. Mungkin di awal bulan nanti ya, gak apa-apa. Anda gak sendiri ya.

dan kedepannya kita bisa beraktivitas dengan lancar, bisa menyambut hari raya dengan baik juga. Semoga gak ada blackout lagi, gak ada pemadaman listrik lagi, semoga ya. Nah, ngomongin tentang blackout yang beberapa waktu lalu melanda Pulau Sumatera, rekan Jati, Bareskrim Polri tidak menemukan indikasi sabotase maupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat 22 Mei 2026 lalu ini. Nah, hasil investigasi awal disebut gangguan sistem kelistrikan diduga dipicu oleh faktor teknis dan juga cuaca ekstrim. Nah, Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, rekan Jati, kalau hasil identifikasi awal diketahui bahwa gangguan pada jaringan transmisi sutet di jalur Muara Bango Sungai Rambai diduga dipicu faktor cuaca buruk yang mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera. Dan dikatakan juga kalau tim gabungan telah melakukan investigasi di lapangan di lokasi tower transmisi di Desa Tampino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi pada 24 Mei kemarin. Dan dari penelusuran ya, Bareskrim, gangguan tersebut terjadi sekitar pukul 18.44 waktu Indonesia bagian barat. Ya, sama semuanya ya. Dan menyebabkan ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Dampaknya sejumlah pembangkit mengalami trip secara berantai hingga memicu blackout di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dan juga rekan Jati, dalam investigasi awal tim juga menemukan kabel transmisi yang putus di sekitar tower transmisi. Namun struktur tower secara umum masih dalam kondisi baik dan tidak ditemukan kerusakan yang signifikan. Dan Nunung juga menjelaskan dugaan sementara penyebab putusnya kabel masih didalami melalui sejumlah kemungkinan, mulai dari faktor mekanis akibat gesekan dan juga angin kencang, panas akibat sambungan longgar yang memicu loncatan listrik, hingga tarikan kabel akibat cuaca ekstrim. Dan ia menegaskan hasil pemeriksaan awal ya tidak menunjukkan adanya pola kerusakan yang mengarah pada sabotase. Gak ada di rekan Jati. Dan juga dikatakan rekan Jati kalau dipastikan sejumlah pembangkit besar telah kembali masuk ke sistem sehingga

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521212.

2359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, informasi kita di sore ini ya datang dari gubernur kita yaitu Muzakir Manaf atau Mualim, yang mengatakan bahwa pemulihan infrastruktur pasca bencana di Aceh hingga saat ini mencapai sekitar 30%. Dan menurutnya masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi. Dan hal ini disampaikan oleh Mualim usai rapat pemulihan pasca bencana Sumatera bersama DPR dan juga pemerintah di Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta pada hari ini, Senin 25 Mei 2026. Dan ia juga mengatakan sejumlah infrastruktur dasar seperti jembatan dan juga fasilitas pendidikan masih membutuhkan percepatan penanganan. Dan juga rekan Jati, sebelumnya ya Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan juga Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah dan sekaligus Mendagri yaitu Tito Karnavian mengungkapkan saat ini tahap pemulihan permanen pasca bencana Sumatera mulai dilakukan. Dan Tito juga menargetkan pemulihan permanen ini selesai dalam waktu 3 tahun. Nah, hal ini juga disampaikan oleh Tito selesai rapat bersama DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini, rekan Jati. Dan juga Tito mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun rencana induk percepatan rehabilitasi rekonstruksi yang akan dijalankan selama 3 tahun, yakni 2026 hingga 2028.

Dan juga dikatakan rekan Jati oleh Tito bahwa saat ini kita akan melakukan proses menuju pemulihan permanen. Dan itu jadi dari 3 tahapan, yaitu tanggap darurat, transisi, kemudian kita akan masuk ke masa untuk menuju permanen. Dan juga rekan Jati, kuncinya adalah renduk atau rencana induk. Dan rencana induk ini direkap dalam seluruh kabupaten atau kota, provinsi, dan juga kementerian atau lembaga. Setelah itu disandingkan, dan dari sandingan itu dari Bappenas kemudian juga Satgas akan ikut untuk menyesuaikan rekan Jati selama itu. Dan tentunya akan diselesaikan dalam waktu 3 tahun, 2026, 2027, dan 2028.

0: tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Hidup ini bukan tentang terburu-buru sampai ke tujuan, tetapi tentang menjalani proses dengan sabar, dengan ikhlas, dan dengan tawakal agar mendapatkan hasil yang terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Masih di Zona Cafe Jati bersama saya Dwi, hingga nanti saya menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ya rekan Jati, suasana setelah maghrib itu ya selalu punya rasa yang berbeda, di mana langit perlahan mulai gelap, jalanan juga udah lebih tenang, dan banyak orang yang akhirnya punya waktu untuk berhenti sebentar setelah seharian sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Apalagi menjelang Idul Adha seperti sekarang ya, malam itu kayaknya terasa lebih hangat. Ada keluarga yang udah mulai ngobrolin soal persiapan besok, ada yang baru pulang belanja kebutuhan, sampai ada juga yang udah mulai tercium aroma masakan dari rumah-rumah nih. Udah mulai matang nih persiapannya ya rekan Jati. Dan di jam seperti ini Cafe Jati akan nemenin Anda ya, bukan cuma lewat deretan nomor bagus, tapi juga lewat obrolan ringan yang tentunya penuh dengan informasi.

mungkin ya Anda juga baru selesai melaksanakan ibadah salat maghrib dan dilanjutkan dengan ya membaca Al-Quran dan juga merenungi tentang apa yang terjadi hari ini ya. Dan rekan jati, Al-Quran ya cukup sering menyebutkan buah-buahan karena buah dipakai sebagai simbol yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu rezeki, keindahan, kenikmatan, kesuburan bumi, dan juga tanda kekuasaan Tuhan. Nah, di antara banyak buah yang tertulis dalam Al-Quran ya, ternyata ada dua buah yang khasiatnya bisa menurunkan kadar kolesterol nih. Cocok untuk Idul Adha nanti ya. Nah, buah tersebut adalah buah zaitun dan juga buah tin. Nah, buah zaitun ini rekan jati disebutkan 7 kali dalam Al-Quran dan hal ini menunjukkan betapa pentingnya buah tersebut dalam sejarah perkembangan Islam. Buah zaitun tidak hanya punya nilai gizi, obat dan juga kosmetik, tapi juga memenuhi fungsi agama sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga rekan jati dikatakan ya kalau buah zaitun memiliki kandungan asam oleat yang dikaitkan dengan peningkatan kesehatan jantung dan zat ini dapat mengatur kadar kolesterol dan juga melindungi kolesterol LDL dari oksidasi. Dan juga rekan jati, selain itu beberapa penelitian mencatat bahwa buah zaitun dan juga minyaknya dapat menurunkan tekanan darah. Dan gak kalah bermanfaat rekan jati, zaitun juga kaya akan antioksidan yang bermanfaat untuk melawan peradangan hingga mengurangi pertumbuhan mikroorganisme. Dan juga rekan jati, kalau buah tin ya, Al-Quran juga punya satu surah yang bernama surah At-Tin yang berarti buah tin. Bahkan Allah juga bersumpah atas nama buah tin dan juga buah zaitun. Dan juga rekan jati, buah tin atau buah ara memiliki kandungan pektin, yaitu serat larut yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Serat larut juga bisa menghilangkan kadar trigliserid yang berlebihan dan juga membantu menghilangkan trigliserida. Dan buah ini adalah sumber kalsium dan juga potasium yang sangat baik tentunya. Nah, kalsium dan juga potasium bermanfaat meningkatkan kepadatan tulang yang pada gilirannya dapat mencegah kondisi seperti osteoporosis.

wabarakatuh. Kembali lagi dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM menemani Anda di malam hari ini. Senang sekali rekan Jati, ada saya Casey di zona double hit sampai dengan jam 10 malam.

0: Sketsa Keluarga.
1: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini, itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang, atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi, terus mereka nanya, oh, ini ada kasus kekerasan ini ya, ini benar gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare ini gak bagus? Akhirnya kan jadi kayak, oke, kita cek dulu nih gitu. Akhirnya, karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai, nitip anak, sekolahnya bagus katanya, akhirnya nitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
4: 103,6 Jati FM.
0: Inspirasi sehat.
5: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin. Kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi ya, atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.

Masih terus dari 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam untuk Anda yang masih terus konsen di 103,6 JTFM. Anda bersama saya Casey, rekan Jati ya. Tentunya di zona double hits yang hadir di 103,6 JTFM setiap hari Senin ya. Dari jam 8 sampai dengan jam 10 malam saya temani Anda, rekan Jati. Agak telat hari ini karena tadi sempat ada pemadaman listrik

Dan satu lagi nomor dari Rizky Febian, yang ini adalah Makna Cinta. Kalau suka dengan Rizky Febian ya, dua nomor saya hadirkan untuk Anda. Dengan indah ku tersenyum melihat kau masih lelap. Oke, itu nomor 4 rekan jati. Yang kelima saya punya Liodra untuk Anda. Liodra yang saya pilihkan yang ini ya, dengan Gebintang Hatiku. Selanjutnya adalah nomor dari Titi DJ yang dibawakan ulang oleh Liodra, Sang Dewi. Saya hadirkan spesial untuk Anda yang konsen di kesempatan malam hari ini kalau Anda pilih Liodra nomor 5 rekan jati. Oke, penyanyi terakhir rekan jati yang ke-6 yang saya pilihkan adalah GAC. GAC ini adalah singkatan dari ketiga personilnya. Mereka adalah Gamaliel, Audrey, dan Cantika. Senyuman dan Harapan menjadi original soundtrack dari film Cek Toko Sebelah ya. Saya pilihkan untuk Anda yang suka dengan GAC. Kemudian GAC di nomor yang satu ini juga saya pilihkan ya. Bahagia ya. Bahagiakah rekan jati? Yang membuat kita bahagia adalah diri kita sendiri. Ya, selamat malam untuk Putra Nasution yang bergabung via TikTok ya. Untuk Anda yang lain rekan jati, silakan di 0811 6821036. Yuk silakan kalau mau gabung. Saya juga sudah posting di WhatsApp Jati FM ya, dan juga di IG-nya ya, nomor-nomor mana yang saya hadirkan. Sambil menunggu Anda yang mau bergabung di kesempatan malam hari ini, saya punya Dewi-Dewi ya untuk Anda. Seperti sebelum-sebelumnya rekan jati, dua nomor dari Dewi-Dewi juga akan saya putarkan ya. Yang ini adalah Separuh Nafas, dan nanti tak akan ada cinta yang lain. Jadi pastikan jangan kemana-mana ya, tetap terus konsen di 103,6 JTFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Tenanglah dalam diam, langitkan saja setiap doamu. Jangan pernah ragu karena Allah tahu setiap isi hati dan harapanmu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Radio, masih terus dari 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Takkan ada cinta yang lain dari Dewi Dewi. Menemani kebersamaan kita di 57 menit lepas dari pukul 20 malam hari ini ya. Selamat malam untuk Anda yang masih terus konsen di 103,6 JTFM. Ada Epi, ada siapa lagi? Ada Amir juga ya, ada 0822-7741 yang juga konsen di kesempatan malam hari ini. Ya, cuaca sempat hujan rekan Jati ya. Gimana di tempat Anda? Apakah masih hujan ya? Hujannya tadi ditambah dengan angin yang agak, bukan agak lagi rekan Jati ya, memang kencang ya. Dan udah mati lampu, hujan, angin kencang gitu ya. Tapi untungnya di kawasan Mibu dan sekitarnya gak lama rekan Jati. Gimana cuaca di tempat Anda? Semoga baik-baik saja rekan Jati ya. Tentunya malam hari ini saya temani dengan nomor-nomor dari 103,6 Jati FM yang tentunya membuat suasana malam hari ini menjadi lebih baik lagi ya. Untuk Anda yang sepanjang hari sudah disibukkan dengan pekerjaan dan merasa malam hari ini sangat capek rekan Jati, tentunya nomor-nomor yang saya temani bisa membuat Anda lebih rileks lagi ya. Selamat malam untuk Amir tadi yang minta nomor dari Afgan, dua nomor sekaligus saya hadirkan ya. Masih ada Rosa, masih ada Andin, masih ada Rizky Febian, masih ada Liodra, dan masih ada GAC. Yang mana Anda mau dengarkan rekan Jati, boleh kasih tahu saya ya di 0811-682-1036. Langsung saja dua nomor dari Afgan saya hadirkan. Yang ini adalah Jodoh Pasti Bertemu.

Selamat malam untuk Anda yang masih terus konsen Rekan Jati di 103,6 Jati FM ya. Ada yang dengerin via live TikTok ya, ada Bang Rusdi, ada juga siapa nih? Ada Hanafi yang dengerin juga via streaming ya. Bahkan tadi ada yang memang jauh-jauh dari Jakarta Rekan Jati mendengarkan 103,6 Jati FM tapi nonton di live TikToknya ya. Ada Fitri. Ya, selamat malam untuk Fitri. Benar ya, Fitri di Darsa. Oke, assalamualaikum Kak Kesi, ini Fitri. Request dari Liodra, pesan terakhir ya. Pesan terakhir boleh diputarin Kak buat Kak Kesi, katanya sehat terus. Terima kasih untuk Fitri yang sudah bergabung di 0811-682-1036 ya. Ada Subala, selamat malam. Ada Syahril. Ada siapa lagi Rekan Jati ya? Oke. Terima kasih untuk Anda yang malam hari ini masih terus konsen di 103,6 Jati FM. Dan tentunya nanti saya punya informasi-informasi lain yang saya mau bagikan juga untuk Anda Rekan Jati ya. Sekalian yang di malam hari ini konsen via live TikTok Rekan Jati, senang sekali tentunya ketika Anda bisa bergabung bisa melihat penyiar siaran seperti apa Rekan Jati. Kalau selama ini mungkin hanya dengar suaranya aja ya, ini bisa lihat orangnya langsung ya. Dan sekaligus Anda juga bisa mendengarkan nomor-nomor dari 103,6 Jati FM. Oke, langsung saja Rekan Jati ya. Ini Bang Rusdi tadi yang request Gamaliel Audrey Cantika dengan Bahagia. Jadi kebahagiaan itu Rekan Jati bukan karena orang lain ya, bisa karena orang lain, tapi sebenarnya kita sendirilah yang menciptakan kebahagiaan itu. Karena bahagia itu terpancar keluar dari diri kita Rekan Jati ya. Ini dia, Bahagia.